0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Keluarga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4 sampai 6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai teman kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung beli satu, dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN. Nikmati juga hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris Bale by BTN. Gak sampai di situ, semakin banyak transaksi, semakin besar juga kesempatanmu memenangkan mesin kopi dan tabungan senilai total Rp5 juta. Belum punya Bale by BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Bale by BTN. Kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Kepala BGN Sudaryono menyebut sekitar 80% kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis terjadi akibat pelanggaran SOP. BGN menekankan kepatuhan terhadap SOP untuk mencegah kejadian serupa dan menjaga keamanan makanan bagi penerima MBG.
0: Suara Fakta.
2: Seorang pemilik rumah di Denmark menemukan harta karun perak peninggalan zaman Viking seberat 18,5 kg saat membangun teras. Temuan tersebut menjadi kejutan besar karena benda bersejarah itu ditemukan secara tidak sengaja saat renovasi rumah. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Udah normal, Indonesia lagi.
1: Iya, ya? Back to Indonesia. So tired, you know, speak English.
2: Iya, karena
1: very, very difficult.
2: Tapi iya, tapi harus dicoba dan dipelajari terus, no, dibiasakan tahu.
1: Iya, yeah, I get used to it. Kok tenang, santai.
2: You have to get used to it. Whatever lah. Uyeng gue, capek. Pegel mulut gue ngomong bahasa Inggris. Lidah-lidah pulau mas.
1: Hey, Gold Island.
2: Pulau Mas. Sahabat Suara, ini ada informasi yang membuat kita semua akan tercengang-cengang.
1: Iya.
2: Jadi ada kita seorang anak perempuan bernama Zhang Xinlei. Ini asal dari Pamulang ya. Zhang Xinlei ini asal Cina yang menjadi perhatian publik setelah perjalanan hidupnya yang penuh akan perjuangan akibat penyakit thalassemia. What is thalassemia, Ibu?
1: Thalassemia is a condition that is our hemoglobin.
2: Will you speak English again?
1: Oh, okay, yeah, sorry. Yeah. Ini like udah kebiasa sih.
2: Asik. Mau berangkat kemana emang?
1: Ah?
2: Mau berangkat kemana lidahnya?
1: Lidahnya England.
2: Amin.
1: Itu dia. Thalassemia itu adalah penyakit di mana sel darah merahnya itu cepat pecah. Oh. Kan biasanya sel darah merah itu tuh dia umurnya 120 hari. Tapi dia pecah sebelum waktunya gitu, setahu aku begitu.
2: Aduh, keren. Dan efeknya?
1: Ya, jadinya kayak harus transfusi gitu-gitu loh.
2: Wow, amit-amit ya. Mudah-mudahan kita gak mengalami hal yang serupa ya. Jadi sang ayah, ayahnya si Zhang Xinlei ini,
1: iya,
2: sampai membuat lubang kubur untuk putrinya ketika kondisinya sangat kritis. Tindakan tersebut dilakukan karena Zhang ingin putrinya mengenal konsep kematian.
1: Aduh.
2: Ia berharap Xinlei tidak terlalu takut menghadapi kematian apabila suatu saat kondisi terburuk benar-benar terjadi. Maksudnya,
1: ya, maksudnya
2: agak aneh
1: sih.
2: Ya. Tapi iya agak aneh sih. Ya.
1: Ya, ya mungkin bapaknya udah ikhlas gitu karena mungkin ngelihat anaknya menderita kali. Kasihan loh pasien-pasien thalassemia kalau yang anak-anak.
2: Kasarnya ya kalau orang di Indonesia kayak gitu-gitu kan ntar lu jadi doa loh. Ntar anak lu mati beneran
1: iya
2: gimana
1: sih.
2: Gitu, nyumpahin begitu.
1: Tapi
2: kan.
1: Tapi ini malah Xinlei-nya malah sembuh, taunya.
2: Serius?
1: Iya.
2: Tempat katanya, tersebut justru telah diubah menjadi taman bunga setelah sang anak berhasil melewati masa sakit dan menunjukkan pemulihan yang menggembirakan.
1: Itu dia.
2: Tapi absurd sih menurut gua tindakannya gitu sampai tiba-tiba menggali sebuah lubang terus anaknya suruh latihan kalau lu mati ntar begini cuy. Bro.
1: Coy,
2: sayang
1: coy.
2: Nak.
1: Tapi emang kadang-kadang bapak-bapak itu yang gitu tuh suka absurd perbuatannya.
2: Maksudnya kemana nih? Gua ada bapak-bapak nih.
1: Iya. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
1: Suka ada aja, iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
1: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua, siapa namanya?
1: Bapak
2: Dian Toto
1: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung. Disebutin yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
1: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi setiap
1: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu
2: sih. Bukan.
3: Serang.
1: Oh, Serang.
3: Gitu. Bapak juga di Serang,
2: di Serang Banten.
1: Di Serang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
2: sama. Ada lagunya tuh.
3: Apa tuh?
2: Kiserang.
3: Keserang.
2: Oke. Okay. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
1: Bandung.
2: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
1: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
1: Iya.
2: Ada rest area.
1: Iya.
2: Mungkin pas di rest area dia sakit perut.
3: Terus
2: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
1: Terus
2: ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
1: Wow. Si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
3: Oke.
2: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu,
3: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak. Oh, sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
3: Anak berbakti.
1: Nah, itu,
3: anak
1: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos juga. Jadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue noh. Sama suara coba ya, kalau ngomongin kelakuan bapak yang aneh, absurd kayak ada bahaya bokap gua mah gitu ya. Coba ya, kamu share dan ceritakan.

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Iya, yes, tepat sekali kita masih ngobrolin tentang apakah kamu pernah mengalami ada kelakuan absurd dari bapak kamu.
0: Panjang banget ya, padahal tinggal bilang, tolong ceritakan kelakuan absurd bapak kamu.
1: Udah panjang gitu juga itu begitu. Sama.
0: Kamu lebih panjang.
1: Orang aku cuma gitu.
0: Apakah kamu pernah merasakan
1: ada hal
0: yang dirubah lagi. Dirubah lagi lu.
1: Terjadi.
0: Enggak mau disalahin.
1: Emang,
0: dasar wanita.
1: Iya begitu.
0: Selalu disalahin bapak-bapak.
1: Emang bapak-bapak itu.
0: Padahal selalu, yang keroknya ibu-ibu.
1: Ibu nih ya, peraturan nomor 1, biang korek. Biang kerok.
0: Siapa
1: ada
0: yang mau ngebakar apa korek?
1: Salah. Korek. Tadi gimana peraturannya, lupa lagi kan? Menurut undang-undang nomor 1, undang-undang nomor 1 pasal 1, bapak-bapak adalah biang kerok dari semua masalah.
0: Nih?
1: Ya kan? Nah, nomor 2, ibu-ibu selalu benar. Nah, gitu.
0: Nih?
1: Iya, gitu.
0: Bodo amat, egois banget dasar perempuan.
1: Kayak enggak begitu pasal-pasalnya, kayak gue salah ya.
0: Oke, lanjut kita bacain cerita-cerita yang sudah masuk di 0816-1141-1014. Buat kamu sahabat suara yang punya kelakuan aneh dari bokap kamu, silakan ceritakan ke Iswara ya.
1: Ada Rati Dewi kalau
0: selamat pagi Rati Dewi.
1: Dia bilang papa aku mau berangkat ke Jakarta isi bensin dulu.
0: Iya dong.
1: Pas udah diisi malah balik lagi ke Sukabumi.
0: Kenapa?
1: Udah 30 menit baru sadar. Lah, mungkin kayak neng udah isi bensin tuh jalannya balik muter gitu.
0: Oh.
1: Lah kok ini arahnya Sukabumi ya? Lah kayak gitu ke Jakarta gitu kali ya?
0: Arah salah jalan.
1: Iya.
0: Itu keder banget. Keluarga keder. Hei, liburan Jakarta. Abis minum kali bapaknya nih.
1: Minum air putih. Wedang.
0: Jahe. Kan enaknya bawanya ngantuk, pengen tidur, pengen pulang.
1: Nuriani Alam Yani ini kerap
0: terjadi. Selamat pagi Nuriani.
1: Karena ini suami saya juga pernah begitu.
0: Apaan?
1: Kan literally udah jadi bapak-bapak.
0: Apaan?
1: Ya kan? Bapak saya ke pasar bawa motor, pulang jalan kaki, motornya ditinggal di pasar.
0: Oh, pernah. Oh, pernah.
1: Aku yang ketinggalan kalau itu. Kamu bawa kendaraannya, tapi aku yang ditinggal.
0: Anak sama istri ketinggalan di mall.
1: Iya, makanya bapak-bapak ngopi dah. Banyak-banyak ngopi.
0: Lagi? Lihat lagi enggak?
1: Ada lagi enggak?
2: Di atas ada lagi tuh,
1: mana tuh?
0: Aku mau cerita yang ibu yang
1: apa?
0: Pak Imam dong.
1: Pak Imam
0: ceritain dong Pak Imam.
1: Pak Imam dulu pergaulannya kurang bener sih.
0: Tapi benar.
1: Ya kan?
0: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
1: Iya.
0: Agak brongs.
1: Bokap mertua kita tuh bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu waktu gue masih.
0: Dulu mah zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
1: Benar. Jadi sama tetangga nih emang tetangga beneran sebelah rumah banget.
0: Ya.
1: Jadi emang suka kadang-kadang minum.
0: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue,
2: iya,
0: mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan,
1: minum-minum. Iya, okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
0: Iya, kelingan.
1: Mau pulang dong, pulang kan?
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Literally sebelahan, ada tembok aja nempel, ya kan? Mau pulang, terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur sama om sebelah ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
0: Enggak bisa dibuka.
1: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa ini pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Pak Imam, ayo digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
0: Kok gak bisa kebuka sih?
1: Jadi ke rumah tetangganya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: besar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: foto kita blur dari Sal Priyadi. Betul gak sih?
1: Asik deh.
2: Cakep Rizky, sekarang pengetahuannya makin tinggi.
0: Ya mau ada Butika lagi nonton dong.
2: Bisa cari.
0: Ini Butika, tumben tahu nos gitu. Nah,
3: contekan Butik.
2: Ada, Butikanya ada. Emang lagi ada.
0: Ada.
2: Cari muka lu maksimal Rizky. Ada Oriza nih, kita lagi ngomongin kelakuan
0: absurd. Kelakuan absurd bokap ya. Yoi.
2: Iya. Gas. Oriza bilang, kalau kelakuan almarhum bapakku, oh udah almarhum.
0: Okay.
2: Bapak kamu Husnul Khotimah ya.
0: Amin.
2: Yang absurd banget tuh, suka banget isi bensin motor ke motor anak-anaknya.
0: Bagus dong.
2: Jadi bapak aku beli di full tank, uh-huh, sampai rumah dibagi tuh ke motor anak.
0: Caranya?
2: Ke motor tiga anaknya.
0: Hah? Pakai selang.
2: Jadi sampai sekarang aku kalau beli motor ke pom tuh enggak.
0: Kalau beli motor, beli motor mah ke showroom.
2: Bensin kali ya. Ke pom tuh enggak bisa urutannya, harus nentuin apa?
0: Nuntun.
2: Harus nuntun buka jok, masih dorong sampai sekarang enggak tahu cara beli di pom. Hah? Gimana maksudnya?
3: Oh, gara-gara dia seringnya dibeli sama bapaknya.
2: Jadi bapaknya bawa pakai motor beliau full tank sampai rumah dipindah-pindahin itu.
0: Iya. Ada biasanya pakai selang gitu, Nung. Terus dibagi-bagi.
2: Sama katanya kalau pagi bapakku demen banget manasin motor, dijajar tuh tiga motornya nyala.
0: Jajarin. Jadi riang. Mungkin cita-citanya punya showroom motor, Bang.
2: Iya. Motor gue banyak tuh, ya kan?
3: Dipanasin.
2: Iya, itu
0: motor bapak mah banyak gitu.
2: Bapaknya Ayu Ting Tong.
0: Iya itu. Ya kan? Terus ada lagi nih, dari itu, TikTok nih.
3: TikTok enggak, coba tadi
0: Pak Imam. Banyak tahu
2: Pak Imam. Pak Imam Jawari bisa.
0: Aduh Pak Imam lagi. Pak Imam banyak banget kelakuannya. Mau denger lagi enggak ceritanya Pak Imam nih? Ada lagi nih.
2: Pak Imam Jawari itu masa kuliahnya, ya kan masih masa-masa kelam gitu. Dia pernah tuh sama satu grupnya, mungkin pelajarannya susah apa gimana gitu ya. Jadi dia mau ujian semesteran.
0: Oke.
2: Ya kan? Terus abis itu tiba-tiba ngide tuh satu gengnya. Kita ke dukun aja bro, segala macem. Biar nanti kita bisa ngerjainnya. Karena mungkin belajar gak masuk-masuk ya kan.
0: Iya.
2: Akhirnya pergilah dia bawa tuh teman-teman, katanya bawa pulpen semuanya. Ke dukun, ke kuburan bahkan atau gimana gitu. Dijampe-jampe gitu kan. Udah pulang. Pulang dengan pulpen yang katanya udah dijampe-jampe itu.
0: Si pulpennya didoa-doain. Dikasih mantra sama suara. Sama bahkan, si dukun ini.
2: Iya, terus udah gitu udah mereka pulang. Kayaknya dulu tuh papa aku tuh rumahnya tuh kayak base camp gitu.
0: Okay.
2: Jadi teman-temannya suka nginep di rumahnya. Udah santai, tidur dong kita bro.
0: Okay. Nah,
2: pulpennya dengan harapan papa aku tuh pulpen besok bisa jalan sendiri kata begitu. Ya kan? Udah dong pulang tidur karena kan tengah malam tuh. Dari kuburan ketemu dukun apa segala macem. Akhirnya alhasil ketiduran, tidak jadi ujian.
0: Aduh Pak Imam, Pak Imam. Ini ada Vika Claudia.
2: Iya.
0: Bapakku pernah disuruh antar aku sama adik sekolah.
2: Iya.
0: Dia berangkat sendiri, baru sadar pas sudah di sekolah. Lah gak dibawa anaknya sekolah. Gimana sih?
2: Akhirnya bapaknya yang sekolah kalau gak sekolah. Oke, itu kocak-kocak ya ceritanya ya. Ya udah kita juga punya kocak, tapi nanti ya kocaknya ya.
0: Yes, kocaknya versi Kinos Gina di Suara Seru adalah kocak koneksi cerita acak. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Sahabat Suara, mau kasih tau juga kalau kita bakal bagi-bagi hadiah tiket nonton Kahitna.
2: Tapi di TikTok.
0: Di TikTok. Yes. Jadi silakan kamu gabung bersama kami di isuara.network.

0: Ratna dari Project Pop. Jadi sekali lagi sahabat suara, kita kasih tahu bahwa kita lagi atau sedang akan bagi-bagiin tiket nonton konsernya Kak Hitna yang akan digelar besok. Mm-mm. Tapi di TikTok. Jadi silakan yang mau dapetin tiket gratis nonton Kak Hitna, gabung dan juga join juga di live-nya Suara Seru di Suara di isuara.network alias isuara.network.
1: Iya, betul banget.
0: Hashtag-nya, hashtagnya
1: Kak Hitna 40 huruf besar semua.
0: Yes.
1: Dan jangan lupa follow juga TikTok kita di isuara.network.
0: Yes.
1: Ini persaingan sangat ketat ya saudara-saudara, karena memang hanya ada 2 tiket untuk 1 pemenang. Oke,
0: okay?
1: Nanti kita carinya secara

0: random.
1: Acak. Gitu. Kita masih membahas tentang kelakuan absurd dari bokap.
0: Ini lucu nih.
1: Dari siapa nih? Sri Bunda.
0: Sri Bunda apa tadi tuh namanya?
1: Sri Bunda Rahayu.
0: Sri Bunda Widya Faiza.
1: Oke.
0: Nih katanya. Bisa dong di close nih namanya nih. Nah itu. Kalau kelakuan absurd almarhum bapakku, kalau kemana-mana bawa cucunya, misalnya ambil gaji pensiunan atau berobat di puskesmas, kan antri tuh. Jadi biar cepet, cucunya suka dibikin nangis.
1: Supaya?
0: Supaya cepet. Kayak, cucu saya nangis,
1: bapak. Tapi kalau dia kayak mama ya, bapak lu kayak mama, ada baik akalnya.
0: Tapi ini lucu loh, iya kan?
1: Terus ada siapa lagi nih? Nih tuh. Ada Neng Tri tiga.
0: Iya.
1: Almarhum bapakku suka nepokin nyamuk kalau anak-anaknya udah mulai tidur. Ntar nyamuknya dikumpulin. Buat apaan?
0: Iya.
1: Bakal apaan, Pak?
0: Iya. Terus sebelah lagi anaknya kan udah tidur ya. Terus misalnya nyamuknya lagi hinggap tuh di badan anaknya. Kan gak ketidur-tidur. Tadi tuh, Pak. Kaget. Pak, gitu tidur lagi. Kayaknya
2: kebetulan waktu itu apa? Kan juga dikumpulin sama guling
1: ya. Iya lagi.
0: Sama guling, iya lagi. Gua. Ya Allah. Aduh. Ada lagi nih dari... Ini Reti nih. Reti bilang kelakuan absurd bapakku. Bapakku dulu suka main kartu remi sama tetangga. Terus yang kalah kupingnya dijepit pakai jepitan baju.
1: Dewasa tuh. Dewasa bokap lu tuh.
2: Hiburannya lagi.
0: Makan sampai pulang, mama, papa kalah tuh, lihat tuh banyak jepitan papa tuh, gitu kan.
1: Kocak banget.
0: Bapak.
1: Ada lagi gitu. Kelakuan siapa ya? Ada kelakuan bapak, dia pergi ke mall sama anak istrinya, pulangnya ditinggalin.
0: Lau Rizky, itu elu, ya kan?
1: Ada lagi gak ya bapak-bapak, bokap gua, bapak lu dong. Eh tadi Indra jod kelakuannya tuh.
0: Coba ceritain.
2: Udah tadi.
0: Belum oner.
1: Hah? Belum oner
0: cerita bapak lu.
2: Iya, jadi mau perjalanan ke Bekasi.
1: Ya. Lu berdua doang sama bokap.
2: Berdua. Okay. Berdua. Terus? Yuk, Bekasi yuk.
1: Lu masih di aku anak tuh waktu itu ya.
2: Lagi proses.
0: Proses masuk ke kakak ya.
1: Udah almarhum ya?
2: Udah almarhum. Okay.
1: Terus
2: naik big bis lah Damri.
1: Oke. Okay.
2: Jalan segala macem. Kan masih berdiri tuh sepi-sepitan tuh.
0: Iya.
1: Oh, penuh.
0: Damri tuh bukannya duduk semua ya?
2: Enggak.
1: Ya kalau lagi penuh ya berdiri.
2: Aduh, penuh.
0: Terus? Lagi,
2: udah baru jalan beberapa meter, berapa kilo lah segala macam. Ada yang nangis.
0: Iya.
2: Yang duduk, ngomong.
1: Bapak-bapak apa ibu-ibu yang nangis?
2: Ibu-ibu.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Yang tuh abis kecopetan segala macam.
1: Siapa yang bilang gitu?
2: Yang duduk.
0: Yang sebelah kiri. Bapak lu.
2: Sebelah kiri.
0: Kita okay.
2: Berdiri.
0: Iya.
1: Soto itu yang sebelah kiri.
2: Ya biasa ngomong kayak gitu segala macam. Terus bokap gua.
0: Inisiatif. Kepo.
2: Ngelus-ngelus ke si ibu itu.
1: Yang nangis itu. Tapi, kok cari kesempatan bokap lo?
0: Ya. Iya kan ceritanya simpati. Iya.
2: Inos.
0: Namanya juga simpati.
2: Awalnya kan nggak gimana-gimana.
1: Ya.
2: Itu nggak bilang kecopetan.
1: Simpati doang.
2: Ibu-ibu itu bilang nggak, kayaknya bukan kecopetan, itu kayaknya lagi berduka. Terus ngomong.
1: Bu sabar ya.
2: Sabar ya.
1: Baik dong bapak lo.
2: Iya. Ya kalau emang kecopetan ya udah.
1: Sabar. Ikhlasin.
2: Iya
1: ikhlasin.
2: Duduklah kita di belakang Pak. Duduk sini di belakang. Duduklah di belakang. Kasihan mobil segala macam. Terus pas sebelah bapak gua ngomong, Pak itu dia bukan kecopetan, dia lagi berduka,
0: lagi
2: salah. Gitu. Pas mau bayar, dompet papa.
1: Pas mau bayar, bokap lu nyari dompet.
0: Iya.
2: Ada dompetnya.
1: Ternyata yang kecopetan adalah
0: gua. Tadi ya sosok, Bu sabar ya Bu, emang kalau kecopetan mudah-mudahan diganti sama rezeki. Itu buat ibu kalau bisa ngomong, lo yang kecopetan.
1: Loh bukan gitu, sabar ya Bu, kalau emang belum milik, belum rezeki,
0: nggak
1: bakal kemana, ntar diganti sama yang lebih baik.
0: Iya.
1: Nah, dompet bapaknya Indra.
0: Pindah.
1: Nah, karena apa? Ya itu rezeki si ibu itu tadi. Oh. Ibunya maling dan copet tuh.
2: Iya, gitu.
0: Bisa gitu.
2: Kita masih nyari
1: ada baik. Iya, betul.
2: Tapi sebelum nyari pemenang, kita mending kocak.
0: Ada kocak?
1: Ada kocak.
0: Masukkan kocak itu sekarang.
1: Yes.

0: Mari kita sambit, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Halo. Halo. Katanya di rumah lagi ada masalah.
1: Pasar gue masalahmu. Gak ada beres-beres itu masalah. Nah, apa sih?
2: Ya kan lo laki, jadi mas-mas, mas Allah.
0: Oh, ya masalahnya.
2: Mbak kan Mbak Allah.
0: Iya. Gitu dan lain-lain.
1: Mas Allah gitu.
2: Iya.
1: Ya.
0: Mungkin masalah sama tetangga.
1: Alhamdulillah sih enggak, Pak. Damai-damai sentosa.
0: Iya. Motor udah laku.
1: Hah?
0: Udah laku. Sold.
1: Belum?
0: Belum.
1: Ini belum bayar.
0: Oh, belum.
1: Belum jadi.
2: Udah, lu jangan mancing-mancing lu ya. Mau beli motor gue lu. Kita mau ganti sepeda tadinya. Tapi sepeda dipajakin juga.
1: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi jalan kaki aja lah.
2: Dek, kena pajak juga. Kena
3: pajak juga. Iya.
2: Kumpil anak kata gue hidupnya. Selamat. Ini kan ngambang tuh.
0: Kita fokus yuk.
2: Ya, ayo.
0: Daripada ngomongin pajak ya kan.
1: Oke. Jadi pagi ini kita akan bermain drama lagi. Dengan tiga orang yang ngerasa saling kenal, karena kalau dilihat mereka ini ngerasa kenal satu sama lain.
0: Oke.
2: Okay. Wow.
1: Padahal ternyata mereka itu nggak ada satu sama lain kenal.
0: Jadi so kenal dong namanya itu.
1: Iya, so akrab. Jadi kita akan startnya dari Buluk yang ketemu sama Kinos. Dari situ nanti bertemu sama Ibun dan bertemu kembali.
0: Sebenarnya nggak kenal tapi so akrab.
1: Betul.
2: Oh ini ceritanya drama kalau yang
1: drama.
2: Ya. Oh iya iya, oke. Okay.
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang buluk berjalan.
2: Seorang buluk.
1: Seonggok buluk berjalan menyusuli jalan.
0: Menyusuri
1: jalanan ibu kota. Dan dia pun bertemu dengan seorang lelaki ganteng tampan nan rupawan. Panggil saja dia Kinos. Dan Bulu pun menyapanya.
4: Mas, maaf.
0: Bentar mas. Sebelum kamu nanya yang panjang, aku nanggung nih, lagi galer.
4: Apa tuh?
0: Garuk leher.
4: Oh, garuk leher.
0: Oh, bentar ya, gatal.
4: Merah lehernya masnya.
2: Tebel.
0: Garuk leher. Garuk leher
4: tapi
0: sebentar.
4: Tapi mas, ya. Saya kayak ngerasa, kita pernah ketemu gak sih? Soalnya mas, kalau saya lihat-lihat nih dari matanya mas yang belok, terus mas punya jenggot-jenggot tipis. Mas, Krisnamukti ya? Mas Krisnamukti ya? Mas sih? Kayaknya pernah kenal. Cerita bukti bukan sih?
0: Minyak goreng kemasan.
4: Minyak goreng kemasan.
0: Asal baik nyebut lau. Siapa? Hari siapa?
4: Mas Krisnamukti, bukan?
0: Krisna bukan dong. Saya mas bukan Krisnamukti.
4: Mas siapa sih?
0: Saya Krisna Puk Gandring dong.
4: Ya bukan itu Kris. Bengok-bengok dong masnya.
0: Bukan, maaf. Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya.
4: Iya.
0: Cuman memang banyak yang bilang saya mirip sama... Tadi mas siapa Kris ya?
4: Krisnamukti.
0: Tapi saya bukan Krisnamukti.
4: Mas siapa?
0: Saya adalah... Kris Hatarajasa.
4: Kris Hatarajasa siapa mas ya?
1: Di tengah-tengah obrolan.
0: Parah.
1: Gimana sih lu? Di tengah obrolan mereka berdua ternyata Ibu Gina menyambangi obrolan mereka. Dan Ibu Gina berpikir kayaknya Coki Sitohang depan mata saya. Dan akhirnya Ibu Gina menyapa dengan gayanya Coki Sitohang.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Sehat ya bro.
4: Sehat.
1: Kesini
4: ya.
1: Dong
2: sehat.
1: Aja kesini.
2: Sehat bro.
0: Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar?
0: Baik.
2: Oh, ya. Bagaimana kondisi hari ini?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Dengan sehat. Kak Coki.
2: Iya, Coki.
1: Lu Cokinya, dia Gina tuh nyangka lu Coki Cetoha.
2: Oh. Halo, ya gimana? Kak Coki sehat hari ini ya?
0: Oh baik. Kita... Ya. Salam dong, salam pipi dulu dong.
2: Salam pipi.
0: Pipi, jangan disundul bu, jangan disundul.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Kalau saya merasa ini indah sekali. Pagi hari ini, Kakak Coki ini datangnya tepat sekali di waktunya ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Maksudnya Coki siapa?
2: Coki Bear ya? Coki Bear.
0: Bukan Coki siapa yang gayeng omongnya seperti itu, pandai mengolah tuh Coki.
2: Coki si Tohang?
4: Bukan.
2: Siapa?
4: Saya Coki Pardede.
2: Loh. Oh, Coki Pardede. Iya, iya, iya, iya, iya. Salah ya.
4: Tapi ini siapa sih?
2: Masnya halo.
4: Halo, halo ibu.
2: Yang lain semakin ketinggalan.
4: Komeng.
2: Komeng. Komeng ya?
4: Oh, bukan. Bukan.
2: Oh, bukan.
4: Maaf, saya bukan siapa? Komeng. Saya Adul. Saya kecil dikit.
2: Mas Adul.
1: Di tengah obrolan mereka, ternyata mereka punya diskusi menarik. Yang akhirnya mereka menuju ke salah satu tempat makan. Oh. Dan mereka pun bersama-sama bermakan siang bersama. Dimana? Di sana.
4: Kok kebetulan kita bertiga ada tempat makan yang sama ya?
2: Iya lagi.
4: Pas banget kan saya, ibu lagi mau pesen makanan.
2: Saya mau pesan ari-ari buaya bunting.
4: Oh, ari-ari buaya bunting.
2: Iya.
4: Tapi ari-ari buaya bunting itu?
2: Iya.
4: Makanan khas mana?
2: Makanan ada, makanan dari Indonesia.
4: Oh iya, saya tahu. Yang bumbunya, kan? Yang bumbu enak, yang bumbu apa nih?
2: Asam padeh.
4: Asam padeh.
2: Iya, itu dia.
4: Mama. Ya. Tapi ini kita lagi ada di restoran makanan Jawa Timur.
2: Ini Jawa Timur.
4: Enggak ada.
2: Adanya makanan apa kalau di sini?
1: Jawa Timur, kasih tahu, Pak. Ada makanan apa Jawa Timur?
4: Iya. Aduh, Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan
2: ada itu
4: makanan
2: ya. Pecel
4: jantung ayam.
2: Ya itu ya.
4: Ayam ada jantungnya, cuy.
2: Masa enggak itu dong.
4: Semua kan
2: ada.
4: Gua mau ngejebak lu. Ada dong jantungnya ada. Kita makan aja dulu ya. Kita makan aja dulu.
1: Tapi iya. bentar. Emang benar sih masakan Jawa Timurnya itu ada jantung. Apa tadi pepes
4: jantung ayam.
1: Tapi ini lebih ke rawon setan Jawa Timur Surabaya.
4: Oh gitu,
1: rawon setan.
2: Setannya bisa pilih enggak, Mas?
1: Pilih setan apa?
2: Saya mau pilih setan apa ya? Setan ada pilihan apa aja di sini setannya?
1: Setannya pertama yang saya tahu di sini ada setan alas.
4: Setan alas.
1: Iya,
4: satu lagi. Suster ngepot.
2: Suster ngepot.
4: Itu yang biasa.
1: Ini yang
4: suka balapan.
2: Suka drag race. Yang ditong ya, yang ditong kan namanya tong setan. Iya, itu dia.
4: Ada suster ngepot. Sama apa tuh lagi?
1: Ada yang sayurannya itu sayuran apa?
4: Sayuran apa?
2: Kuntilanak bondol. Saya kebetulan jadi kuntilanak bondol.
5: Yang baru di Iswara.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sahabat suara. Yes, masih dengar suara cemprengnya Gina. Masih bisa lihat wajah bersinarnya Kinos.
1: Asik. Asik wajah bersinar.
0: Tahan dulu. Kenapa bersinar?
1: Kenapa?
0: Karena muncul berbagai ide abis ngedengerin pepatah dan juga nasihat dari Bu Aida.
1: Itu dia. Bahkan tadi aku melihat nih di TikTok ada beberapa pertanyaan. Tadi ada Uut yang nanya apakah ini juga bisa di luar Jakarta.
0: Yes, terus nih, Maksiku, tolong kasih ilustrasi dong per bulan dapat berapa sabar. Dari usaha ini dan dapat berapa kisaran per bulan setelah cicilan.
1: Itu dia, Bu Aida.
2: Yap.
0: Maaf ya Bu Aida, istri saya emang suaranya itu gak ada adabnya.
1: Takutnya kan Bu Aidanya ketiduran. Ini gak apa-apa ya Bu Aida ya. Kita bagi-bagi informasi lagi ya kan Bu Aida.
0: Yuk, kita baca dulu ya. Pertanyaan atau ini dulu?
1: Ini dulu deh, apa?
0: Pertanyaan wajib dulu nih dari Kino sama Gina.
1: Boleh, perkara biaya. Nah, ya kan? Berapa ini sih Bu Aida biaya untuk join TV More Pro ini?
0: Betul.
2: Oke. Jadi untuk biaya ini kita harus patokan dengan nilai mobilnya. Karena kan yang di awal itu mitranya tuh bayar DP mobil sebenarnya. Jadi patokan sama nilainya. Untuk mobil yang kita tawarkan kali ini adalah VinFast E34.
0: Oh, VinFast.
1: VinFast E34
2: yang kita tawarkan. Nah, untuk nilai mobilnya sendiri OTR Jakarta saat ini itu di 280-an juta.
1: Oke, 280-an juta.
2: Berarti kalau pembelian secara kredit, aturannya itu harus DP 20-25%. Aturan leasing ya, bukan aturan Bimor. Ini aturan leasing, harus 20-25%. Berarti kisarannya di 50-an juta dong ya harusnya.
1: Iya.
2: 50-an juta ke atas lah untuk DP-nya, 20-25%. Kalaupun dapat diskon, kadang biasa dapat 45 juta lah atau 40 juta lah paling kecilnya. Nah, jadi berarti untuk biaya normal kemitraan di Bimor harusnya kan 45-50 juta ya harusnya ya aturannya.
1: Iya, untuk awal ya.
2: Tapi betul, karena ini kita dapat subsidi langsung dari VinFast ya, karena kita sudah ada kerjasama juga dengan VinFast. Jadi untuk biaya kemitraan di Bimor hari ini kita berikan kesempatan untuk 5 orang sahabat suara aja.
1: Wow.
2: Jadi kasih harga spesial nih.
1: Berapa
2: itu tuh? Boleh bayar biaya kemitraan hanya 28 juta rupiah aja.
1: Apa?
0: Wow.
2: Betul. Yang harusnya 50-an juta nih pasti kalau DP ke sana. Boleh cek deh kalau misalkan mau DP VinFast E34 tuh berapa. Ini hanya 28 juta. Ini juga sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Karena ada perjanjian kerjasama antara mitra dan Bimor yang disahkan oleh notaris. Jadi aman secara hukum ya, legalitasnya jelas. Nah jadi nanti 28 juta ini itu sudah semuanya, sudah punya bisnis, diurus oleh Bimor. Nanti setiap bulan cicilannya di bandara operasional. Kemudian nanti masih ada sisa lagi yang didapatkan 60% dari net profit setiap bulan. Nah kalau 28 jutanya masih berat, ini kita bantu nih. Mungkin yang dengar masih butuh biaya lain yang lain, mungkin gak bisa ngeluarin 28 juta langsung. Kita bantu kemudian cara bayar, boleh dicicil.
0: Boleh dicicil.
2: Ya boleh, boleh 8 juta dulu DP-nya, bukan DP mobil ya, DP biaya kemitraannya.
1: Oke.
2: 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Jadi tanpa bunga nih diangsurnya.
0: Fleksibel. 0%
2: nih, 0%. 0%. Jadi mau sampai berapapun boleh, tapi kita harus ingatkan, nanti mobilnya baru keluar dari dealer dan baru dioperasionalkan dan dapat keuntungan itu setelah lunas 28 jutanya.
0: Baru beroperasi setelah lunas si DP awalnya itu tadi ya 28 ya.
2: Betul sekali. Jadi kalau misalkan cek saldo ternyata 8 jutanya ada, bolehlah langsung segera hubungi CS kami. Karena kuotanya cuma 5 orang ya untuk hari ini. Bisa langsung hubungi chat kan format promo Iswara spasi nama, lalu kirimkan ke Naila di 0812-8888-2956. Sekali lagi 0812-8888-2956.
1: Nah okay. Itu, jadi tadi mungkin kalau sahabat suara mendengarkan, ini promonya cuma buat 5 sahabat suara yang beruntung. Caranya kirim apa WhatsApp ya, WhatsApp dengan formatnya promo Iswara, pasti nama kamu siapa, kirimnya ke CS Naila di 0812-8-4-2956
0: gitu ya. Gitu Bu Aida.
2: Betul.
0: Bu Aida cuma nanya aja iseng, kalau misalnya karena kuotanya cuma 5, ini jaga-jaga aja. Terburuknya misalnya aduh kalah cepat nih, gua adalah orang ke-6 atau misalnya orang ke-7 yang mau join gitu. Gimana kalau enggak dapat promo 5 kuota dari Iswara?
2: ini kan kita ngikut sebenarnya dikasihnya subsidinya tuh dari VinFast. Jadi kalau misalkan subsidinya habis sesuai dengan yang kita kasih hari ini kuotanya, berarti kita ikut untuk harga yang sebenarnya. Itu loh, harus sesuai dengan DP yang sebenar-benarnya aturannya.
1: Oh, nah, itu dia. Gitu.
2: Karena ini kuota terbatas.
0: Ya.
2: Gitu.
1: Oke. Nah, jadi buat sahabat suara yang tertarik langsung aja hubungin ke CS-nya. Sekarang ini juga mungkin menjawab pertanyaannya dari Uut juga. Nanti kalau misalnya bisnisnya sudah mulai berjalan, operasionalnya seperti apa? Apakah boleh owner mobilnya itu tinggalnya dari... tidak di Jakarta gitu, Bu Aida?
0: Iya, Uut ini orang Tegal.
1: Iya.
2: Oh iya, oke. Ini pertanyaannya keren nih. Untuk operasionalnya sendiri, ini kita kasih tahu juga supaya menghapus kekhawatiran orang-orang. Takutnya ini baru rencana-rencana ya. Apalagi yang udah denger dari kemarin. Maksudnya ini cari-cari mitra mulu. Ini mungkin sengaja nunda-nunda nih, ngulur waktu supaya persiapan operasional. Bukan kayak gitu ya. Kita udah operasional sejak September 2025. Berarti udah setahun dong.
0: Udah setahun, iya. Betul.
2: Operasional setahun, betul. Iya.
0: Dan hasilnya so far?
2: Dan unit kendaraan kita yang operasional udah 300 unit dan semuanya itu puas dengan apa yang mereka dapatkan sebulan.
1: Wow.
2: Kan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil, karena tentu saja operasional setiap mobil dan setiap bulan
0: beda-beda
2: satu dengan yang lain.
0: Okay. Ya, wajar.
2: Jadi nanti ini mereka dapatkan keuntungan itu pasti akan berbeda. Mitra ini dengan mitra ini beda, bulan ini dengan bulan depannya itu berbeda. Tapi mereka tuh happy karena apa? Bisnis tuh jalan sendiri secara autopilot. Nggak perlu mereka urus sama sekali. Mereka tidak perlu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional karena diurus oleh Bimor. Sementara mereka merasa mobilnya tuh ditangani dengan tim yang profesional. Cicilannya terbayar setiap bulan, di maintenance dengan baik. Masih dapat keuntungan lagi setiap bulannya. Jadi aman dong.
1: Iya.
2: Itu yang mereka rasakan happy selama ini. Jadi artinya kan perusahaan kami udah proven, terbukti bisa memberikan semua benefit yang kita janjikan di awal.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu. Ini kan kebetulan saya juga pas lagi menyaksikan langsung nih Mbak Gina sama Mas Gina langsung di TikTok ya. Tadi ada yang nanya ya.
0: Iya.
2: Mungkin kalau orang yang di luar Jakarta atau gimana nanti ilustrasi dapat berapa hitung-hitungannya kalau misalkan udah jalan.
0: Iya.
2: Itu juga keren tuh pertanyaannya. Nah ini, jadi kalau misalkan operasionalnya memang kita adanya di wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah operasional mobilnya. Jadi mobilnya itu bekerja, muter-muter istilahnya, itu di wilayah Jabodetabek.
0: Ya,
2: kenapa? Karena kita nggak bisa pungkirin wilayah Jabodetabek ini market paling gemuk, paling besar.
0: Okay.
2: Ya, jadi nggak bisa dipungkirin di situ emang wilayah operasionalnya. Tapi kalau untuk domisili mitra, sebenarnya mau dimanapun it's okay, nggak masalah.
1: Dari Sabang sampai Merauke ya, Bu?
0: Nggak masalah.
2: Iya.
0: Karena laporannya akan detail dan lengkap dan juga transparan kan?
2: Iya, itu dia. Laporan kita berikan setiap awal bulan yang transparansinya bisa kami jamin.
0: Yes.
2: Detailnya tuh jelas banget, aktivitas hariannya akan kita cantumkan dalam laporan yang kita berikan setiap bulan. Gitu.
0: Ut, gas Ut. Nunggu apa lagi Ut?
1: Kali. Pokoknya ini sistemnya kita tuh tahu beres. Kita ibaratnya beli mobilnya, mobilnya diserahkan secara full untuk dioperasikan sama Bimor Pro ini selama 5 tahun. Bahkan cicilannya juga tercover dari si mobil itu yang bekerja gitu kan?
0: Betul.
1: Waida?
2: Betul.
0: Effortnya di awal jadi, doang kita.
1: Iya.
2: Bener. Simpelnya tuh kita bantu mitra punya mobil nih di awal. Kita bantu caranya biar bisa punya mobil dengan cara yang murah.
0: Karena begitu kan udah
2: aja lebih ringan.
0: Begitu iya. Udah punya di manage, dibantuin manage ya kan?
2: Ya, titip dulu ke Bimor supaya apa? Mobilnya tuh tidak jadi barang konsumtif yang cuma ngabisin duit gitu loh.
0: Setuju.
1: Itu dia. Kerja
2: mobilnya dikaryakan dulu biar bisa bayar cicilannya sendiri.
0: Paham.
1: Gitu. Jadi
0: paham.
1: Kita juga enggak repot bayar cicilan mobilnya gitu kan? Malah kita dapat penghasilan tambahan juga gitu. Ih keren banget. Jadi buat sahabat suara tadi promonya ya Bu Aida udah sampein. Kamu WhatsApp aja ke nomor CS-nya Naila di 0812 8-4x2956. Formatnya promo Iswara spasi nama kamu. Gitu ya Bu Aida ya?
2: Iya betul.
1: Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Aida ya.
0: Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari TikTok dan juga WhatsApp nih untuk Bu Aida dan juga buat Bimor. Mudah-mudahan bisa kejawab semua sempat ya.
1: Boyda. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja.

0: saling memberi antara yang punya mobil sama Bimor.
1: Iya.
0: Saling memberi dong.
1: Lama-lama aku kayak Saipul Jamil nyanyi baik orang kekuduan masuk malah nyanyi.
0: Mendingan nyanyi
1: daripada
0: bengong sana sini tapi nggak punya pemasukan.
1: Lah itu gak benar.
0: Nggak ada income.
1: Ini kita kasih sebuah harapan, harapan manis untuk sahabat suara yang mungkin sekarang sedang kebingungan. Aku ngapain ya, mendingan ya gitu.
0: Betul. Solusinya adalah
1: Be More Pro.
0: Nah itu dia. Ngobrol lagi yuk sama Bu Aida.
1: Assalamualaikum.
2: Salam salam. Aku ketawa tahu dari tadi ngeliatin kalian berdua di TikTok.
0: Jangan. Nanti malah lupa apa yang mau disampaikan sama Bu Aida. Kita mengaco kalau ngobrol di TikTok.
2: Cakep banget ya Mbak Gina.
1: Kenapa Bu Aida?
2: Cakep banget.
0: Iya. Iya. Gina cakep hari ini. Hari ini Kino cantik. Aduh. Bu Aida, lanjut yuk. Ada yang nanya nih. Be More Pro memilih menggunakan mobil listrik seperti VinFast E34.
1: Iya.
0: Why?
1: Kenapa milihnya?
0: Kenapa nggak konvensional aja mobilnya?
2: Oke, baik. Jadi, sebelum kita jawab, mau mungkin saya ingetin dulu ya, kuotanya makin terbatas. Jadi saya ingetin nomor CS-nya untuk join daftar harga spesial ini dengan BP hanya 8 juta dulu di awal.
1: Iya.
2: Itu boleh dicicil tanpa bunga sampai cukup 28 juta modal keseluruhannya.
1: Oke.
2: Jadi langsung hubungi CS kita di 0812-8888-2956.
0: Karena terbatas ya, kuotanya cuma 5 ya, Bu. Iya.
2: Betul, jangan lupa ketikkan promo Iswara, spasi nama, kirim via WhatsApp ke 0812-8888-2956.
1: Oke.
2: Nah, pertanyaannya tadi, kenapa pilih mobil listrik? Nah, mobil listrik ini karena kita emang ingin menciptakan ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Karena mungkin sekarang udah banyak ya transportasi online, tapi masih kebanyakan konvensional mobilnya. Jadi kita mau bikin ekosistem mobil transportasi online ini dengan listrik.
1: Okay.
2: Karena kan kita tahu ya, kendaraan listrik saat ini memang lebih disarankan penggunaannya oleh pemerintah karena lebih ramah lingkungan. Kemudian kita juga sudah tidak perlu menggunakan bahan bakar yang harganya semakin tinggi.
1: Yes, itu betul.
2: Dan operasional harian dalam penggunaan mobil listrik juga cenderung lebih murah. Gitu loh. Jadi kita pilih VinFast. Kalau pemilihan brandnya kenapa VinFast? Karena kebetulan kalau kita kerjasama dengan VinFast, kita dikasih gratis charging tuh selama 2 tahun. Jadi di SPKLU-nya ya, itu bisa gratis charging selama 2 tahun. Ya, itu enaknya. Kemudian juga ada garansi baterai untuk syarat dan ketentuan tentu saja. Tapi nanti akan diupayakan oleh Be More pastinya. Jadi ada garansi untuk baterainya juga. Jadi itulah kenapa kita pilih VinFast ini. Nah, Mbak Gina sama Mas Kino, saya juga ada surprise nih untuk yang tadi udah join, mungkin udah WA ke Naila, ke CS kita.
1: Iya.
2: Kita kasih apresiasi nih untuk yang 5 orang tadi. Hari ini kebetulan saya dapat bisikan kalau ada tambahan bonus.
0: Hah? Apa tuh?
2: Yang join hari ini. Nah, jadi tambahan bonus ya, yang join hari ini kita kasih voucher menginap di Hotel Bintang 5 2 malam per tahun selama masa kemitraan.
1: Wow.
2: Itu Hotel Bintang 5 yang ada di Bali ya. Lokasinya dua tempat premium. Yang pertama ada di pinggir pantai Tanjung Benoa Nusa 2, pinggir pantai Nusa 2, yang satunya di Canggu. Ini Hotel Bintang 5.
1: Wih, enak.
0: Lah menang banyak juga kita ini.
1: Wow, benar.
2: Jadi gratis menginap 2 malam per tahun selama 5 tahun. Berarti kan dapat 10 malam ya?
0: Iya, betul.
2: Buat healing lah ke Canggu apa ke Nusa 2
1: itu. Tak pakai pasif income yang didapatkan kan kita mah santai.
0: Santuy.
1: Tinggal nerima laporan dari Be More, udah gitu dapat penghasilan.
0: Aduh, berasa banget jadi orang have kita.
1: Parah. Tapi ini Bu Aida, kira-kira kalau misalnya kan ini kan nanti kan mobilnya akan dioperasikan kan
0: sama Be More.
1: Iya, dioperasikan sama Be More Pro dan dikelola sama Be More Pro. Apakah kita boleh merekomendasi diri kita sendiri atau mungkin saudara kita yang untuk jadi driver ketimbang misalnya driver yang kita enggak kenal gitu? Boleh enggak?
2: Oh iya, oke. Dari awal kan kita emang udah sampaikan ya kalau semua pengurusan itu oleh Be More 100% termasuk cari driver.
1: Iya. Yeah.
2: Kita super ketat kok untuk driver. Tapi mungkin ada orang yang juga khawatir, tapi kan saya nggak kenal supirnya. Gimana kalau saya sendiri atau keluarga saya aja deh yang jadi drivernya? Ini sebenarnya boleh, tapi asal sesuai dengan prosedurnya. Karena ini kan jelas ya, perusahaan kita jelas. Jadi harus ada step-stepnya. misalkan mobilnya tuh keluar dulu dari dealer, udah pasti keluar nih dari dealer karena datanya aman, lolos bi check-in dan lain sebagainya. Nah begitu mobilnya keluar, itu nanti kita integrasikan ke platform, baru ikuti step berikutnya, mendaftar secara resmi menjadi driver di Bimor. Mau atau keluarganya, itu boleh daftar secara resmi dengan mematuhi semua peraturan dan persyaratannya. Kita kan ada seleksi ketat juga untuk driver. Nah jadi nanti setelah masuk jadi driver, bolehlah bawa mobilnya. Jadi
0: ada pelatihannya ya, ada seleksinya ya.
2: Tentu saja, betul.
0: Okay.
2: Asal bawa dong,
0: iya
2: kan jelas.
0: Iya
2: jadi
0: dong.
2: Pesan kita jelas, kita juga integrasi ke platform yang terpercaya. Jadi ini kan kendaraan milik mitra, tentu saja kita dikasih amanah untuk menjaganya. Jadi kita juga gak asal ambil driver.
0: Bener.
1: Iya benar. Jadi gitu. Jangan ujuk-ujuk mentang-mentang mobil sendiri atau misalnya ujuk-ujuk saudara gitu, jadi kayak gak usah lah pakai ini apa namanya seleksi-seleksi, nggak bisa ya. Jadi pukul rata ya Bu Aida ya, bahwa semuanya harus memenuhi kriteria driver yang diinginkan sama Bimor gitu ya.
2: Iya benar banget, karena kita juga banyak kok reward-reward untuk driver. Kita juga menjamin kesejahteraan driver lah, banyak lah. Tidak seperti, mungkin ini yang membedakan kita juga dengan yang lain ya. Karena untuk driver kita itu, kita bahkan ada reward, ada bagaimana memperhatikan kesejahteraan mereka, kesehatan ya, bahkan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Kita perhatikan.
0: Bu Aida, ini kan tentu aja mobil mobil yang kita beli atau si mitra beli ini kan bukan barang murah ya. Jadi wajar masih banyak yang punya kekhawatiran terhadap si mobil yang kita titipkan ini. Banyak yang tertarik bisnis tapi takut harus mengurus operasionalnya setiap hari misalnya. Itu gimana tuh caranya Bimor Pro untuk membantu mengatasi kekhawatiran tersebut?
2: Oke, ini terkait dengan jaminan keselamatan kendaraan mitra juga ya pastinya, tentu saja, karena kita dititipin. Jangan khawatir, karena semua kendaraan mitra itu di cover asuransi Ortris 5 tahun, itu pasti. Dan kita juga kerjasamanya itu diikat dengan kontrak yang dilegalisir notaris. Jadi ada perjanjian kerjasama disahkan oleh notaris antara mitra dan Bimor. Itu semua pasal-pasalnya jelas di dalam, termasuk identitas mobil, warnanya, nomor platnya, nomor rangka, dan lain-lain sebagainya atas nama mitra. Itu semua jelas di dalam perjanjian. Nah setelah itu mobilnya dioperasionalkan, kita seleksi driver itu super ketat, kemudian ada pemasangan GPS ganda, kita ada tracking, kemudian ada daily checkpoint, ada pengecekannya secara berkala. Itu semua dilakukan oleh tim profesional Bimor supaya menjamin keadaan kendaraan mitra itu aman-aman saja sampai saatnya kita kembalikan ke pemiliknya. Nah seperti itu. Nah ini juga mungkin jadi pertanyaan ya, karena tadi kan masih bingung ya, itu kira-kira kita dapat berapa sih setiap bulannya, gimana pembagian hasilnya, mekanismenya untuk apa yang kita dapatkan setiap bulan ini, apakah beneran setiap bulan atau nanti di akhir kemitraan baru didapat. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Nah jadi ini setiap bulan, contohnya kan mobilnya keluar tiap hari nih, dibawa oleh driver. Jadi setiap harinya pasti ada omset dong. Nanti kita akumulasi omset hariannya. Setiap bulan itu kita langsung gunakan untuk bayar biaya-biaya. Pertama cicilan mobil, yang kedua biaya operator. Sisanya net profit itu baru kita bagi 60% ke mitra, sisanya buat Bimor. Contohnya berapa? Ini kita bicara simulasi ya, bukan angka pasti dan bukan ya setiap bulan harus seperti itu. Ini contoh ya simulasinya, simulasi atau perhitungan contohnya. Anggaplah setiap ada dalam satu bulan, anggap kita menerima ada omset total keseluruhan mungkin 7 juta contohnya ya. Contoh 7 juta omset bulanannya. Ini langsung kita pakai bayar cicilan anggaplah 5 juta. Kemudian biaya operator cuma 500 ribu. Jadi berarti sudah keluar biaya 5,5, ada sisa 1,5. Ini yang kita bagi 1,5-nya. 1,5 ini yang kita bagi 60-40. Betul, dan itu setiap bulan kita baginya. Jadi setiap awal bulan kita kirimkan laporan beserta transferan pembagian hasilnya. Itu yang kita berikan.
1: Nah, jadi itu menjawab kekhawatiran ya, bahwa Bimor ini ada kontrak.
0: Ada kontrak, ada garansi.
1: Soalnya tadi juga ada yang nanya kan akadnya bagaimana? Akadnya nikah.
0: Salah. Akadnya awal beli mobil, habis itu ada kontrak kerjasama sama Bimor untuk dikaryakan mobilnya, gitu kan ya Bu?
2: Betul sekali. Dan juga mungkin tadi ada yang saya sempat dengar-dengar sih, saya dengar gosip-gosip di belakang tadi. Mungkin ada yang berpikir saya enggak mau beli kredit, maunya beli tunai. Itu juga boleh
1: sebenarnya. Boleh ya kan?
0: Boleh banget, nah, boleh banget.
2: Jadi kalau misalkan mau beli tunai, belinya lewat Bimor pasti dapat harga lebih murah.
1: Harganya
2: lebih murah. Nanti mobilnya dititipkan ke Bimor, nanti yang harus ya buat bayar cicilan nih, itu dikasih ke mitra semua, jadi kan lebih besar tuh pendapatannya.
1: Nah,
0: iya.
2: Nah, itu
0: sama satu lagi nih Bu Aida, misalnya tadi ada nanya juga berapa lama cicilannya. Nah, masalah cicilan ini kan beda-beda nih tenornya. Misalnya si si mitranya bilang, gimana caranya supaya saya nggak mau terlalu lama nyicil, nggak apa-apa deh nanti di awal-awal saya nggak terlalu banyak dapat pemasukan, tapi yang penting tenornya nggak terlalu lama, itu bisa kan milih gitu?
2: Kalau itu sih ditentukan leasing ya, tenornya udah pasti 5 tahun kalau cicilan.
0: Ah, deal-dealan sama leasing? Deal-dealan sama leasingnya ya, antara kita sama leasing atau sama Bimor?
2: Boleh, itu lewat Bimor. Karena kan lo leasing tahunnya pasti 5 tahun. Jadi kalau misalkan mau deal-dealan, nanti Bimor bantu untuk jembatani ke leasing. Karena kita itu, Bimor ini ada di tengah-tengah nih. Kita okay. kerjasama dengan dealer, kita kerjasama juga dengan leasing.
0: Perantara
2: kita
0: ya.
2: Juga bermitra dengan semua orang yang ingin jadi.
0: Bisa diatur. Intinya semua bisa diatur ya, Bu Aida.
1: Iya, palu gada, apa lu mau gua ada?
0: Ah, itu dia.
1: Sekali lagi Bu Aida, boleh nggak nomor CS-nya kalau mau menghubungi kemana? Silakan.
2: Oke, jadi yang mau punya bisnis, punya passive income setiap bulan dan bisa liburan gratis di Bali, nah langsung hubungi CS kita. Ketikan promo Iswara spasi nama.

diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: membuat kamu punya pemasukan pasif income.
1: Iya.
0: Dan kita nggak perlu sebagai ini ya, sebagai partner atau rekan, nggak perlu effort lebih. Ya Nul?
2: Betul sekali Rizky.
0: Masih ada pertanyaan mungkin?
2: Masih lah.
0: Kan kita Ibu Aida masih ada nggak?
2: Bu Aida, assembly.
3: Ada dong.
2: Ada tuh masih ada Bu Aida.
0: Jangan bosan-bosan ya Bu Aida ya.
2: Ada gitu.
0: Bu Aida langsung coba, kalau ada pendengar yang tertarik bergabung hari ini, bagaimana alur pendaftarannya dan apa saja persyaratan yang perlu disiapkan?
2: Ya itu dia.
3: Oke, jadi ini kita ada kuota terbatas.
2: Hilang, Bu Aida.
3: 28, sorry, yang bisa bayar biaya kemitraan 28 juta itu sudah sebagai DP mobil.
2: Oke.
3: Itu sebagai sudah DP mobil VinFast E34. Jadi cukup 28 juta aja dari yang seharusnya kalau cek langsung deh ke sana. Nanti takutnya dibilangnya saya bahasa promosi lagi. Beneran loh, boleh cek ke sana kalau DP VinFast itu di atas 40 juta, 50 jutaan sih biasanya. Nah, kalau di kita itu juta itu pun sudah termasuk DP mobil, asuransi, GPS dan juga biaya notaris. Nah, tapi kuotanya terbatas untuk 5 orang aja. Jadi caranya ketikkan promo

0: kasih nama lalu kirim ke 0812-8888-2956. Sekali lagi 0812-8888-2956. Nah, persyaratannya ya namanya ya harus bersih ya, lolos bayi check-in. Karena kan tetap pengajuan kredit.
1: Oh iya,
0: itu
1: betul.
0: Sebenarnya harus diperhatikan.
2: Tadi ada nanya tuh, kalau kredit macet nggak bisa, pasti ketahuan di BI checking.
1: Iya betul, karena kan biar gimana sebenarnya Bimor tuh mengikuti alur bagaimana cara pembelian mobil yang pada semestinya gitu kan ya Bu ya.
2: Amanah.
0: Kita cuma ya kita cuma dapat kemudahan tuh kita dikasih DP lebih ringan karena kita subsidi. Kemudian ada mungkin aturan-aturan leasing yang harusnya ketat di beberapa bagian itu kadang ada kebijaksanaan dari leasing untuk membantu Bimor itu. Tapi kalau untuk ukur aturan-aturan seperti ya udah namanya jelas-jelas mentok nggak lolos BI check-in itu agak susah sih.
1: Gitu. Nah, iya, itu dia. Jadi pokoknya harus lulus BI check-in. Nah, setelah lulus itu ya berarti persyaratannya nanti tinggal mengikuti aja gitu ya Bu Aida ya.
0: Betul. Kalau masalah kayak domisili, misalkan oh saya nggak di Jabodetabek nih KTP-nya akan susah nanti, itu masih bisa kita bantu. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting BI-nya itu. Kalau mau domisili, sampai tinggalnya di Papua apa di ujung barat Indonesia, di ujung timur Indonesia,
0: masih bisa kita bantu,
1: aman
0: kok.
1: Masih bisa dibantu.
2: Unit gitu. Mobilnya tadi sekali lagi VinFast E34.
0: Nah, E34. Jadi kalau mampu untuk beli cash mobilnya juga gak masalah ya. Kalau yang tadi dimaksudkan untuk cash bayar 28 jutanya itu juga sebenarnya boleh. Tadi kan kita kasih kemudahan cara bayar 8 juta dulu jadi diangsur tanpa bunga. Tapi kalau mampu 28 jutanya langsung, silakan. Berarti kan kalau namanya aman, lolos dari check-in, mobilnya akan segera keluar tuh dari dealer.
1: Jadi makin cepat bisa dioperasikan.
2: Iya betul.
1: Itu dia.
2: Semudah itu aja sih. Kayaknya mah Bimor yang lempeng-lempeng dan pasti-pasti aja gak sih Bu Aida?
0: Benar, kalau misalkan mampu juga cash mobilnya ya enak. Berarti setiap bulan itu tetap kita keluarin dulu budget untuk bayar cicilannya. Jadi keluar dulu budget untuk bayar cicilan. Bayar cicilannya kemana? Ya ke mitra yang punya mobil. Jadi kita terpisahkan yang harusnya buat bayar cicilan itu kita keluarkan dulu, kasih ke mitra.
2: Abis itu baru 60-40?
0: Baru 60 lagi, jadi dapat dua kali.
1: Nah iya enak juga.
2: Iya, fair-fairan aja. Menurut aku tuh fair-fairan aja dari Bimornya.
1: Iya juga sih, nah ini terakhir.
0: Kita transparan kok.
2: Iya.
1: Nah ini terakhir Bu Aida, untuk masyarakat nih mungkin Bu Aida masih kan tadi dari tadi kan pokoknya intinya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bimor Pro yang dijelaskan semuanya sama Bu Aida. Tapi kira-kira masih ada pesan-pesan nggak terakhir nih buat mungkin sahabat suara yang mau memulai membangun bisnis tapi masih ragu gitu kayaknya untuk mengambil langkah pertama bersama Bimor Pro nih, gimana nih Bu Aida?
0: Iya, jadi mungkin kalau selama ini cuma ada niatan aja, gimana caranya punya penghasilan tambahan, punya bisnis, tapi saya nggak mau ninggalin pekerjaan utama saya, jadi saya mau tetap dapat gaji, tapi ada pekerjaan lain, ada bisnis lain. Nah, ini waktunya, karena bisnisnya tuh nggak perlu diurus sendiri, dibantu urus oleh Bimor, jadi tetap dapat penghasilan tambahan, tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama. Jadi santai aja, tetap bekerja seperti biasa, tapi ada penghasilan tambahan, bisa dipakai buat healing, jalan-jalan ke Bali, karena kita kasih voucher gratis, minum di hotel bintang 5 yang ada di Bali.
1: Lah enak itu.
0: Passive income-nya nanti bisa dipakai tuh buat jalan-jalan. Kebetulan kita juga kasih voucher hotel kan. Jadi selain dapat bisnis, dapat mobil di akhir kemitraan, sudah langsung punya mobil listrik, bisa pakai hotel bintang 5 di Bali juga. Lokasinya Canggu sama Nusa Dua. Boleh pakai keduanya atau boleh pilih salah satunya.
1: Ah itu dia. Boleh sekali lagi Bu Aida nomor CS-nya kemana kalau mau menghubungi, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Bimor Pro?
0: Oke, boleh langsung ke Naila di 0812-8888-2956. Sekali lagi 0812-8888-2956. Tadi ada yang nanya juga, ini jelas gak ini perusahaannya? Jelas kok, kita ada kantor juga di Jakarta Pusat. Nanti boleh tanya ke Naila. Aman kok.
1: Itu
2: siap,
1: dia.
2: Tanyain selengkapnya ke Naila ya. Karena Bu Aida ntar lagi harus ada live TikTok ya.
1: Di mana? Live TikTok. Nggak, jualan mobil.
0: Lagi harus sarapan, diajak
1: sama sarapan. Sarapan.
2: Ya, tahu mau live TikTok jualan juga lagi.
1: Oke.
0: Bu Aida. Sarapan kita bertiga.
2: Oh iya boleh benar. Langsung SPK nih kita nih.
1: Ntar kita bayarin 60-40 ya sarapannya Bu Aida.
2: Split bill jadinya. Bu Aida. Terima kasih banyak Bu Aida informasinya. Ini benar-benar membuka pikiran dan juga cakrawala wawasan kita ya. Mengenai ternyata punya passive income yang nggak perlu effort banyak itu, nggak perlu repot-repot dan jauh-jauh, kayaknya ada deh
1: Jabodetabek. Iya benar, bahkan kalau kamu udah punya kerjaan sebelumnya nih sahabat suara,
2: nggak ganggu.
1: Ini kemitraan dengan Bimor Pro ini tidak mengganggu sama sekali aktivitas pekerjaan. Iya gitu dia. Oke lah, terima kasih banyak ya Bu Aida buat hari ini ya.
0: Sama-sama Mbak Gina, terima kasih juga Mas Kino. Sampai
2: have a nice day. Have a nice day buat Bu Aida. Bye.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Isuara.

0: Indonesia, sahabat suara. Masih ada Kinos Gina, sabar. Yang udah gak betah dengar suaranya Gina yang cempreng dan mengganggu kuping kamu. Sebentar lagi kita pamit kok.
1: Enggak, aku gak mau pamit kalau gitu. Aku sampai jam 12 di sini.
0: Eh, waktunya ada orang yang siaran yang lain.
1: Ada kakak Cia ya?
0: Ada kakak Cia hari ini ya. Tapi sebelum kita pamit, sahabat suara, karena ini weekend, kita akan ngasih tahu ada event-event atau mungkin acara-acara atau mungkin film-film yang bisa kamu nikmati di weekend kamu kali ini ya.
1: Betul, ada Idea Fest 2026
0: tanggal 4 sampai 6 September, which is hari ini sampai hari Minggu. Lokasinya itu di JCC Jakarta Pusat.
1: Ya, di JCC, betul. Mana Jakarta JCC? International Convention Center ya.
0: Jadi Idea Fest ini adalah festival kreativitas dan inovasi tahunan yang menghadirkan berbagai konferensi, ide dan juga pelaku industri kreatif. Ada musikal absurd hidup juga.
1: Hidup segan but I'm not done.
0: Musikal absurd hidup segan but I'm not done. Maksudnya apa tuh?
1: Jadi dia hidupnya males tapi gue belum mati
0: gitu. Ini kalau pengen lihat atau nonton teater musik gitu ya.
1: Iya.
0: Tanggal 4 September hari ini itu di Galeri Ciputra Artpreneur Jakarta Selatan.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Terus ada juga konser gratis yang mau gratisan, mana suaranya?
0: Hey.
1: Ini bakal ada penampilan spesial, udah pakai Z nih, spesial.
0: Dari siapa tuh?
1: Rosa, Ricky Febian.
0: Ricky Subagja.
1: Emang aku bilang Ricky?
0: Oh, Martin.
1: Ji, emang iye. Oh, salah berarti. Rizky Febian,
0: yes.
1: Adrian Khalif, Bilal Indrajaya. Ini tanggal 1 sampai 13 September 2026 di Central Park Mall ya.
0: Yoi.
1: Gratis.
0: Gratis, gratis, gratis. Ada juga konser gratis di Depok nih. Mana Depok suaranya nih?
1: Depok.
2: Beji Pride.
0: Iya benar, Beji
1: Pride. Depok Pride. Iya benar.
0: OMG Creator Festival 2026 namanya. Sekali lagi OMG Creator Festival 2026. Jadi selain bisa ketemu dan belajar bareng sama para konten kreator, kamu juga bisa nonton gratis penampilan dari Adrian Hilaf.
1: Khalif.
0: Adrian Khalif. Kemudian ada si males gue nyebutin nama ini.
2: Sebut dong.
1: Salah dong.
0: Nanti dia sebutin. Salam buat Janika. Janika lagi Janika sape Janika.
1: Ternyata bener kan, Lau pernah ngedeketin cewek yang sama pada masanya.
0: Terus gue tanya, siapa yang dapat? Aldi. Lah, kan lu yang dapat katanya. Gue aja gak inget namanya. Jadi ada Adrian Khalif, ada Aldi Taher juga, Bang Aldi Taher ya. Mau bergerak atau dia perform?
2: Perform ya.
1: Wis, Oasis.
0: Oasis dong. Tanggal 3 sampai 6 September 2026, berarti dari kemarin sampai hari Minggu di Atrium Margo City Depok.
1: Iya, silakan monggo diisi weekendnya.
0: Film-film coba Ibu cari sambil aku ngasih tahu hari ini masih ada dari China Open.
1: Iya.
0: Itu badminton, tinggal menyisakan satu perwakilan lagi dari Indonesia. Ya, tinggal satu lagi, sedih banget.
1: Dan kalau mau nonton Nasar ya, bisa di sekolah.
0: Iya, benar. Kasih tahu dong.
1: Iya, jadi hari Minggu ada event tugas berlari ya kan. Ada King Nasar nanti di sana. Mungkin yang nggak kebagian tiketnya King Nasar yang lagi konser-konser di mana, bisa di situ. Tapi itu nggak gratis ya, bayar.
0: Bayar. Oh, tapi ya bayar wajar aja.
1: Iya, soalnya itu.
0: Seru banget nonton konsernya Nasar tuh ya. Sorry, ada ralat. Bukan China Open, tapi China Master 2026. Tinggal menyisakan pasangan ganda putra. Ada Sabar Karyaman dan juga Reza Pahlevi.
1: Betul sekali, film juga banyak banget. Film Indonesianya juga banyak. Silahkan nanti
0: yang rekomen itu aja, yang rekomen itu. Yang barunya, yang baru keluar hari Rabu kemarin itu ada
1: caranya.
0: Nih. Yang baru keluar
1: Baby Udon
0: baru keluar.
1: Operasi Pesta Copet
0: atau Otopsi, atau mungkin kalau yang suka nonton horor ada Insidious.
1: Iya, ada Insidious.
0: Yang mau action kamu nonton Mutiny, itu ada Jason Statham.
1: Ada lagi Istimewa.
0: Ada ini film baru juga, Bapakmu Kiper.
1: Emang cara pengucapannya begitu?
0: Ya juga gitu, Nenekmu Kiper.
1: Spider-Man juga masih ada.
0: Wah, recommended banget.
1: Sama Odysseus.
0: Odyssey ya, masih ada.
1: Betul, Paket Santet ada juga. Harusnya horor juga ada, ya kan?
0: Sama Kung Fu Solin.
1: Kung Fu Soccer
0: ya?
1: Iya.
0: Ini ajak anak-anak nontonin dulu All Wishes Come True. Buat anak-anak seru nih.
1: Bisa nanti.
0: Buat anak-anak bisa nonton All Wishes Come True. Sama geser lagi dong. Ada ini Paul.
1: Ayo, Popo troll, betul.
0: Movie. Silakan.
1: Rumah Singgah juga masih ada.
0: Tapi yang rekomendin dan belum aku nonton ini The End of Oak Street.
1: Oh, itu yang ada si
0: Anne Hathaway.
1: Iya sih, cantik itu.
0: Yo, iya
1: kan? Ya udah kalau gitu kita pamit aja dulu.
0: Terima kasih yang udah nemenin Kinos, Gina, Indra dan juga Agoy hari ini. Terima kasih Agoy udah nge-wake up si Buluk yang enggak penting.
3: Katanya Ibun ada kata-kata hari ini katanya.
1: Ah, kata-kata hari ini kita sampaikan di hari Jumat yang ceria ini adalah bahwa sesungguhnya Jumat itu adalah weekend.
0: Nah, itu mah artinya itu, itu mah cuma arti.
1: Nah itu kata-kata mutiara kali aja ada yang lupa kalau Jumat weekend.
0: Itu mah cuma artinya iya. Dong. Agoy ada kata-kata hari ini, Agoy?
4: Hah? Jangan lupa bawa handphone ke kamar mandi.
1: Buat apaan?
4: Gak apa-apa bawa handphone ke kamar mandi. Jangan kamu bawa guling ke kamar mandi.
1: Salah itu bapak gua.
0: Iya.
1: Gitu. Ah bisa jangan duka cita lagi. Ya, yang semangat boleh di weekend ini.
0: Kalau dari gua jangan kebanyakan mengeluh.
4: Ya.
0: Karena Tuhan kamu tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Karena ingat, kamu juga tidak hidup seperti apa yang Tuhan inginkan.
3: Masya Allah.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo, selamat pagi sahabat suara. Apa kabar?

10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia Gemintang dari Andin yang akan menemani kita, yang sudah menemani kita dan menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini. Tenang aja, Cia masih lama, masih sampai jam 2 akan menemani kamu. Jadi habis ini akan ada lagu nih.

lagu yang ibaratnya kita bisa nemuin cinta sejati yang kita gak duga-duga nih sahabat suara. Tapi ternyata pertemuan itu adalah awal dari hubungan selamanya. Aku harap nanti kamu kalau lagi punya pacar sekarang atau lagi berusaha mendekatkan diri sama orang lain untuk menjadi pasangan kamu, aku harap itu adalah awal dari kisah selamanya.

0: Kalau kita dengerin lagunya Bernadie tuh adem gitu bawaannya ya. Jadi cocok nih kalau aku puterin di hari Jumat. Buat kita yang udah males banget kerjanya, mengingat ini bulan September sampai akhir tahun nanti gak ada libur sahabat suara. Jadi Jumat tuh adalah hari-hari dimana, aduh, akhirnya besok ketemu weekend. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin, tapi abis lagu yang satu ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

bersama Jeffriska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan nantinya masih di 10 lagu keren ya, sahabat suara. Dan kalau kita sudah mendengarkan lagu-lagu yang cukup bikin kita happy, naikin mood kita, seperti biasa Cia tuh gak mau yang happy-happy terus kali ya. Karena dua lagu setelah ini akan ngasih kita mengingat lagi kalau misalkan apa yang lagi sama kita sekarang, apapun yang lagi ada di hidup kita, once itu akan hilang nantinya, kita harus ikhlas. Karena abis ini akan ada

0: Pasti aku yakin semua dari kamu nih sahabat suara sudah nonton film Sore ya. Jadi makna dari lagu ini soal ikhlas pendewasaan diri harusnya kamu udah tahu, karena di filmnya pun mengajarkan soal itu ya.
1: Oh mengapa.
0: Nanti akan ada juga lagu dari aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga. Ini juga ngasih tahu kita soal keikhlasan atau merelakan orang yang kita sayang tuh. Kalau emang dia mau pergi atau dia harus pergi buat bahagia di tempat lain ya, kita harus rela ya, kita harus ikhlas ya sahabat suara. But ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis lagu yang satu ini.

0: Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan ya, itu dia 10 keren yang hari ini aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang siap aku puterin. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu boleh sebutin dulu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Aku mau dong mendengar cerita-cerita kamu. Dan langsung juga boleh nih join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahidna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahidna selama 4 dekade. Konser Kahidna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara nih, waktu kita masih panjang banget. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ceritain di sana kenapa kamu request lagu itu kali ya. Biar sebelum aku puterin lagunya, ada cerita nostalgia sedikit di balik kenapa kamu merequest lagu itu. Jangan lupa kasih tahu juga nama kamu siapa dan kamu dari mana. Sekali lagi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2020.

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. ChatGPT, Cloud, dan Grok mengalami gangguan layanan secara serentak pada 3 September 2026 yang berdampak pada penggunaan di berbagai wilayah. Penyebab gangguan masih belum diketahui pasti meski muncul dugaan terkait infrastruktur cloud seperti Microsoft Azure. Sementara, ketiga layanan dilaporkan telah kembali normal.
0: Suara Fakta.
2: KRL komuter rute Bogor-Jakarta anjlok saat memasuki jalur stasiun Jakarta Kota pada Jumat pagi 4 September 2026 sehingga seluruh penumpang dievakuasi dalam kondisi aman. KAI komuter melakukan rekayasa perjalanan dengan membatasi rute hingga Jakarta atau Manggarai serta menyiapkan kereta penolong untuk menangani gangguan ini. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.
0: Dengerin

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswa.

Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Aku ingin bertanya nih ya, kamu sering gak sih dulu kalau sakit pasti orang tua kamu tuh ngomong kayak udah sakitnya pindah ke mama atau pindah ke papa aja. Itu kan sebenarnya suatu hal yang kayaknya kalau dipikir-pikir tuh gak mungkin kejadian ya. Tapi itu ternyata emang beneran bisa, sahabat suara. Sakitnya, tapi sakitnya tuh gak beneran pindah ya. Tapi yang para ahli otak itu nemuin ada sebuah mirror neurons yang ada di kepala kita, dan ini tuh jadinya kayak cermin gitu. Jadi waktu kita lihat orang lain kesakitan, otak kita tuh juga akan ikutan ngerasain hal yang sama. Makanya biasanya kalau anak sakit pasti tuh orang tuanya beneran ikut sakit juga, bukan cuma ngomong doang. Misal nih ya, ada anak kecil yang jatuh dari sepeda terus nangis. Nah, otak mamahnya itu tuh langsung aktif seolah-olah dia tuh juga jatuh gitu. Makanya suka spontan ikutan ngeringis atau ikutan pegang lutut sendiri. Itulah menurut aku yang bikin cinta orang tua ke anak bukan cuma perasaan biasa aja, tapi emang udah dari sananya. Bahkan sampai ke otak kita pun didesain buat benar-benar ngerasain apa yang anak kita rasain. Keren banget ya.

nongkrong bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini karena aku sambil live TikTok gitu ya. Jadi di awal-awal tadi kita ngomongin makanan, rekomendasi makanan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan menurut aku kalau ngomongin makanan, ada satu perdebatan yang gak akan pernah kelar, yaitu soal tomat itu sebetulnya sayur apa buah ya. Kan dulu kita sering banget kayaknya ngedebatin hal itu, atau mungkin sampai sekarang, sahabat suara. Dan ternyata plot twistnya, ternyata tomat itu adalah nenek moyangnya kentang. Ya, jadi dulu banget ada tomat yang kawin sama tanaman lain, namanya itu etuberosum. Nah, hasilnya ya itu kentang yang kita bisa makan sekarang. Jadi harusnya tomat itu sayur gak sih? Menurut kamu gimana? Ini juga udah diriset sama banyak ahli buat mastiin soal hal ini. Dan emang beneran kebukti, sahabat suara. Jadi kalau kamu di fast food gitu ya, makannya kentang goreng pakai saus tomat, udah deh, itu artinya apa? Kamu makan satu keluarga besar.

0: akan menemani kamu di nongkrong bareng 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan tentunya masih panjang perjalanan kita bersama-sama sahabat suara. So, kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu yang mau lihat keseruan kita nih di studio, langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Karena di sana kita sambil cerita-cerita, ngobrol. Dan banyak orang yang kayak penasaran gimana sih penyiar radio kalau di dalam studio kondisinya tuh seperti apa. So, langsung aja jangan lupa join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kotak.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gua si Shui.
0: Iya.
1: Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkan ini enggak,
0: Dok? Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Di sini, apakah kamu ada yang cat lover? Kamu cat lover atau dog lover nih, sahabat suara? Karena ada satu postingan di Instagramnya Pandemic Talks yang ngasih tahu kalau kucing itu bisa punya logika sendiri yang sebenarnya agak gak kepikiran nih sama kita-kita yang manusia gitu, sahabat suara. Jadi ada salah satu eksperimen yang ngebuktiin kalau kucing itu lebih suka ngikutin jalur yang ribet, kayak ngelewatin labirin meja atau ngakalin jalan yang menurut mereka tuh lebih gampang aja gitu dari apa yang udah ditunjukin sama majikannya. Makanya kadang kan kita tuh suka jadi mikir gitu ya, kalau kucing itu adalah salah satu hewan yang keras kepala. Ini buat kamu yang punya kucing, setuju gak nih? Padahal kalau kita lihat dari penelitiannya, dia tuh nemuin kalau kucing itu justru cenderung lebih ngehargain kemandirian dan kendali dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi bisa dibilang kucing itu hewan yang mandiri ya, yang punya pola pikir unik kali, sahabat suara. Jadi gimana? Kamu yang punya kucing, buat kamu yang cat lover, setuju atau enggak?

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu sering gak sih kalau lagi makan gitu ya, hobinya tuh pasti sambil nontonin orang makan juga. Itu hal yang biasanya aku lakuin sih sebetulnya. Dan ternyata ada studi terbaru yang diterbitin sama jurnal BMC Psychiatry di tahun ini, dan dia tuh nemuin hubungan antara risiko depresi sama kebiasaan orang nonton mukbang. Nyangka gak kamu nih sahabat suara, dengernya tuh kayak, hah? Gitu gak sih? Apa coba hubungannya? Dan ternyata penelitiannya itu dilakuin ke hampir 1.200 orang di Korea Selatan. Dan mereka itu dibagi ke beberapa kelompok gitu. Abis itu dites seberapa sering sih mereka nonton itu konten mukbang, dan tingkat depresi mereka juga dikelompokin dari yang ringan banget sampai yang ke yang berat. Dan emang hasilnya tuh nunjukin kalau yang sering nonton buat itu ada hubungannya yang signifikan sama tingkat depresi mereka. Hebat ya. Aku sih jujur agak gak nyangka tuh kalau ternyata konten digital yang suka kita tonton itu ternyata ada ngaruh juga sama kondisi psikologis kita. Jadi kalau misalkan kamu nih suka nontonin orang makan ketika kamu lagi makan, coba kali ya mulai dicek-cek itu kamu ada indikasi depresi atau enggak kira-kira.

barengan sama Ciedi nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, ini kita kurang lebih tinggal 20 menit lagi aku menemani kamu. Jadi kalau kamu mau request, tenang aja, aku masih siap dan

40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini kok. lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kiros kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Aku naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gua geli banget sama suara. Gua geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
0: Konos.
1: Yang Kinos.
0: Tadi siapa ini namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Okay, bos gua. Iya. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara, yang artinya Ci harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Tapi tenang aja, karena kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di hari Jumat, dan di jam yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu penuh dengan sukacita, hari kamu menyenangkan selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend, sahabat suara. Selamat beristirahat. Pokoknya 2 hari kamu gak boleh ya bawa kerjaan pulang ke rumah. Buat yang udah request juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Minggu depan request lagi ya. Oke, sahabat suara, terima kasih. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: jelasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada nggak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak.
1: Sekarang udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
2: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Dia enggak sekolah bagaimana sih?
2: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: radar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo.
1: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
3: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 7FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas banget.

0: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Bersama Anissa di sini yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. Rating bintang 1 berujung petugas judes di Spenduk Capil Surabaya disanksi. Keluhan warga soal pelayanan petugas front office di Spenduk Capil Surabaya yang dinilai kurang ramah viral di media sosial dan berujung mendapatkan sanksi. Petugas tersebut mendapatkan teguran kemudian dirotasi dari bagian front office dan kini menjalani pembinaan. Di Spenduk Capil Surabaya juga menemui warga yang menyampaikan keluhan serta terus mengevaluasi pelayanan agar komunikasi dengan masyarakat lebih baik.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keberangkatan tertunda 58 calon jemaah umroh Jombang masih di Surabaya. Sebanyak 58 calon jemaah umroh asal Jombang masih berada di Surabaya setelah keberangkatan mereka mengalami penundaan. Sebelumnya, total 196 jemaah dijadwalkan berangkat, tetapi pada jadwal awal hanya tersedia tiket untuk 40 orang, sehingga keberangkatan harus dilakukan secara bertahap. Pihak travel memastikan 58 jemaah tersebut akan diberangkatkan pada Kamis 3 September 2026 dengan tiket perjalanan pulang pergi dan pendamping di setiap kloter.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Tiada

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: antrean menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai 12 km. Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengular hingga sekitar 12 km sejak Rabu malam hingga Kamis pagi 3 September 2026. Kepadatan terjadi di jalur menuju pelabuhan dan membuat perjalanan para pengguna jalan menjadi lebih lama. Kondisi ini menjadi perhatian karena Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu akses utama penyeberangan dari Jawa menuju Bali.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 야.
1: 그 sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Rekayasa lalu lintas di Embong Sawo dan Embong Gayam di Dishub Surabaya evaluasi berkala. Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai menguji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Embong Sawo dan Jalan Embong Gayam dengan membalik arah arus kendaraan. Embong Gayam yang sebelumnya dari barat ke timur kini menjadi timur ke barat, sementara Embong Sawo berubah dari timur ke barat menjadi barat ke timur. Perubahan ini dilakukan untuk mengurangi potensi konflik kendaraan dan meningkatkan keselamatan terutama di sekitar Jalan Kombes dan Jalan Panglima Sudirman. Dishub akan terus mengevaluasi penerapan ini termasuk kemungkinan penambahan rambu dan marka.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Kembali lagi bersama Anissa di Suara Warga. Acobean harumkan nama Indonesia, juara satu projection mapping di Singapura Night Festival 2026. Kabar membanggakan datang dari dunia kreatif Indonesia. Tim Acobean sukses meraih juara satu dalam ajang Malam Projection Mapping Competition Southeast Asian yang menjadi bagian dari Festival Internasional Singapura Night Festival 2026. Prestasi ini menunjukkan bahwa karya kreatif anak bangsa

0: mampu bersaing dan mendapat apresiasi di tingkat Asia Tenggara. Menurut sahabat suara, kalian kalau punya kesempatan melihat projection mapping karya Indonesia secara langsung, tema apa nih yang pingin kalian lihat di Festival Mapping Indonesia?
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yoriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bersama Anissa di Suara Santai. Bunga Citra Lestari meliris lagu terbaru berjudul Terpesona. Setelah dua dekade berkarir di dunia musik, Bunga Citra Lestari atau BCL kembali menyapa pendengar lewat single terbaru berjudul Terpesona. Lagu yang dirilis pada 21 Agustus 2020 ini mempertemukan BCL dengan Josh Flo, finalis top 5 Indonesia Idol Season 14 dalam kolaborasi bernuansa romantis. Lagu karya ini bercerita tentang perasaan ketika menemukan seseorang yang terasa istimewa dan membuat nyaman seperti rumah. Menurut sahabat suara, kalian lebih suka BCL dengan lagu-lagu romantis seperti ini atau ingin melihat BCL dengan mencoba genre musik yang berbeda?
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bruno Mars skip Jakarta dan Kuala Lumpur di The Romantic Tour Asia. Kabar kurang menyenangkan datang buat penggemar Bruno Mars di Indonesia dan Malaysia. Dalam pengumuman terbaru The Romantic Tour 2027, Bruno Mars akan menyambangi sejumlah kota di Asia dan Australia. Tetapi Jakarta dan Kuala Lumpur tidak masuk dalam daftar jadwal konser. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan kedua kota tersebut tidak masuk dalam rute tour. Menurut Sahabat Suara, kalau Bruno Mars kembali menggelar konser di Indonesia, kalian paling pingin dia tampil di kota mana nih?
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Titik Nadir disebut sebagai lagu orang kalah. Begini respon tak terduga dari Kahitna. Lagu Titik Nadir milik Kahitna kembali jadi perhatian setelah disebut sebagai lagu yang cocok untuk menggambarkan orang yang sedang berada di titik kalah dalam percintaan. Menanggapi anggapan tersebut, Kahitna justru memberikan respon yang cukup menarik dan melihat lagu ini dari sudut pandang yang lebih luas. Lagu yang dikenal dengan nuansa emosional ini memang punya daya tarik tersendiri karena banyak pendengar merasa relate dengan ceritanya. Wah, gimana nih sahabat suara? Apakah lagu Titik Nadir sudah masuk ke playlist sahabat suara nih yang menggambarkan lagu orang kalah dan lagu buat yang sedang belajar ikhlas?
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Ketiga. Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Pak.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 di siarannya Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Wah, siapa yang lagi apes minggu ini? Share dong ke apesan lo minggu ini, sahabat suara. Langsung aja ke

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Karena kalau tadi gue cerita
1: wow, malam ini gue apes banget. Langsung 4 beruntut gue keapesan di malam hari ini. Gue pengen bacain keapesan lo, sahabat suara. BTW satu lagi, apes sinyal TikTok barusan error-error mulu. Kayak dah.
0: Terus gue jadi makan sekarang, makannya udah datang. Cuma tadi pesanan gue kan, yang pertama gue minta sarung tangan plastik. Tapi karena salah, driver salah bawa pesanan, jadinya dibikin lah. Gimana ya? Jadi pesanan gue itu, jadi gini deh ceritanya sahabat suara. Gue tuh pesan ayam pagembus. Nah, driver yang seharusnya nganter makanan gue, itu tuh dia salah bawa. Okay, dia bawa pesanan orang lain. Nah, pesanan gue tuh masih ada di pagembusnya kan, berarti kan. Dibawa lagi sama driver yang lain. Akhirnya mereka bikin ulang. Yang baru ini akhirnya udah datang, set datang. Gue minta sarung tangan plastik dong dari awal. Ya sekarang gak ada sarung tangan plastiknya. Mereka lupa memberi. Gue sekarang gak jadi makan. Lo tau kan perasaan gimana, udah lapar banget terus mau makan tapi gak jadi. Nah itu gue. Apalagi gue kalau mau kalau ini cranky lagi. Kalau lapar gue buset dah. Nih gue lagi bahas soal keapesan lo di minggu ini. Coba mention ke gue keapesan lo di minggu ini apa aja. Lo apes apa aja sih? Coba ingat-ingat lagi. 0856-9707 sekian. Dia ngirimin foto pelek mobil. Demi apa mobil lo Lexus? Apa sih Citroen ya? Citroen bukan sih? Gak tahu. Tapi kayaknya logo Lexus atau Citroen gitu. Apa gak tahu deh gue. Pelek Racing. Dia bilang gini, gara-gara ngehantem di underpass Lebak Bulus nih, untung cuma baret gak retak atau patah. Take care buat yang mau pulang dari Jakarta Ciputat. Kalau mau lewat underpass disarankan lewat jalur kiri atau lewat atas aja. Di kanan jalan ada lubang pembuangan air, sumpah itu dalam banget dan tajam. Tolong ya, yang bersangkutan pejabat-pejabat Ciputat, itu dibenerin dong. Udah tahu dari situ macet, banyak mobil pulang kantor dari daerah Jakarta, rumah rata-rata di Bintaro Ciputat. Itu macet banget. Terus sama Trans Jakarta yang suka ugal-ugalan di jalan raya Ciputat tuh gedek tuh gua. Masa ngebut sih, Bang? Lu kan Transum, Bang. Di TikTok, halo Kiki, halo Dari. Dari udah apal banget sama lo yang suka cranky kalau lapar. Ardi, waktu itu 3 minggu lalu, siapa sih, bukan Ardi nih ya? Oh ya benar, Ardi. Waktu itu 3 minggu yang lalu gue pernah mau berangkat narik, tiba-tiba mobil enggak bisa di starter. Alhasil mau enggak mau aku copot aki sendiri terus tuker tambah aki biar. Wah itu apes banget sih. Guys, gue mau ngingetin buat lo yang punya aki, mau itu shop and drive, shop drive atau you name it lah nama aki lo. Setahu gue aki itu akan bisa ganti aki gratis kalau lo dalam waktu 3 bulan itu rutin ngecek aki sebulan sekali. Lo cek tuh sebulan sekali, ntar rekornya kan ada kan, tetek-tetek, baru nanti kalau misalkan mau ganti aki tuh gratis gitu. Gak tahu sih, tergantung brand kali ya. Lebak Bentang, Kak, tanggapan tentang lagu Museum Duka For Revenge ya, sama TP sama YB ya. Belum dengar jujur, nanti gue puterin ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Gue pengen lo cerita tentang keapesan lo selama seminggu terakhir ini aja. 0816 114 1014 atau mampir ke TikTok karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.net.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: Ladies and gentlemen, 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal keapesan di minggu ini, coba kasih tahu ke gue. Ini ada arah apes minggu ini karena gue putus real. Jelas minggu ini sedang tidak baik-baik saja untuk beberapa orang. Putusnya kenapa, Ara? Cerita dong. Kalau mau cerita keapesan lo di minggu ini, 0816-114-1014. Ada Nisa dari Jakarta. Senin pagi buru-buru berangkat kerja, udah sampai lobi kantor baru sadar laptop gue ketinggalan di rumah. Wah, itu bukan keapesan Nisa, itu pemanasan ya, pemanasan di awal minggu. Nah, itu memang awal-awal minggu tuh hari pertama tuh emang harus dibikin dar-der-dor alel dulu-dulu. Raka, bang motor gue mogok pas hujan, bengkel tinggal 300 meter kayaknya. Tapi hujan kayak Jakarta lagi punya masalah pribadi sama gue. Iya lu, lagian lu, yang bener-bener aja lu, sholat lu.
1: Maksudnya nyuruh sholat?
0: Bener sih ibadah. Kayaknya ini berawal dari bad mood gue di hari ini deh, sahabat suara. Jadi tuh gue tadi melihat sebuah postingan. Gue bad mood dari tadi siang. Sebuah postingan dari akun resmi NASA yang soroti sebaran asap karhutla di Indonesia yang kian meluas. Itu kalau lihat postingan NASA, foto dari NASA, itu tuh benar-benar asap semua tuh dari Pulau Kalimantan ke Malaysia. Malaysia udah ketutup total kalau based on ini ya, based on fotonya NASA ya. Aduh, malu banget. Bisa gak ya buzzer-buzzer itu nyapuin argumennya NASA?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih dengerin Biar Siaran di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ngomongin soal keapesan lo di minggu ini, sahabat suara ya. Semua orang pasti pernah apes, yang di TikTok juga pasti pernah apes ye. Di TikTok lagi ada Reti, ada Butik, ada Oci, ada Iron Man. Coba ceritain keapesan lo di minggu ini. Masa hoki-hoki aja hidup lo minggu ini? Coba ya. Ada Septa dari Depok. Hari ini dar-dar-dar banget ngerjain laporan keuangan yang direvisi ngebut dan pembetulan dari tahun 2024. Kepala kayak mau pecah, butuh lagu yang adem deh. Iya, lagu adem yang kayak gimana ya? Lagu adem. Mau sesi potret gak? Tapi ademnya adem sedih ya. Tapi itu buset, ngerjain laporan keuangan yang direvisi, udah gitu pembetulan dari tahun 2024, itu panjang bro. Semangat ya, gue sih gak kebayang ya. Sekarang 2026 berarti lo ngerjain 2 tahun. Lo ngerjain sendiri, Septa, apa gimana? Abigail cerita, gue punya keapesan. Waktu TSP, Sounds Project, dengan kondisi haus, minuman gue disenggol sama orang dan gak minta maaf maupun tanggung jawab tuh. Gue gedek dah, orang-orang katro yang di festival tuh gue gedek banget dah. Mabuk tuh biasanya tuh kayak gitu tuh. Pulangnya karena udah malam banget dan pegel pol. Akhirnya gue naik Gojek langsung dari TSP. Tarifnya 300, pas udah sampai rumah 700. Pas nyampe rumah malah mati lampu. Buset, apesnya beruntut banget ya. Aduh, untung waktu zamannya TSP, bulan apa itu ya? Sound Pro tuh. Agustus awal ya, nggak salah ya. Gue kebayang sih, susahnya nyari minuman, air mineral gitu-gitu tuh di Sounds Project. Karena kok sekalinya lo mau beli, itu pasti booth tuh antri banget. Udah gitu pengap, bener-bener full itu tuh di Allianz Arena. Dan Sounds Project emang dari tahun ke tahun di situ, di Eco Park, Allianz Eco Park, Ancol. Itu tuh, kalau lihat nonton festival, wah lo ngerasain itu ya. Satu lagi aku bacain, malam bang, aku Romevo dari Cirebon. Mau cerita soal keapesan aku. Kamis kemarin pas berangkat kerja, motor tiba-tiba mogok. Nyari bengkel lumayan jauh. Akhirnya nemu dan baru beres jam 9. Akhirnya nyampe kantor jam 10-an. Apes kalau masih pagi, motor bocor atau mogok, bengkel belum pada buka. Wow, iya sih PR sih itu. Udah gitu kayak di jam-jam 9, jam 10-an gitu tuh, jalanan tuh lagi kayak, wah, singuk banget, debu di mana-mana, astaga, polusi, ah, gue gedek banget. Ini buat lo yang tetangganya atau mungkin lo sendiri yang pagi-pagi udah nabun, pagi-pagi udah bakar sampah, lo musuh gue sih. Gue gedek sama orang begitu ya. Biar makin semangat, sahabat suara di jalan, kita agak terobek sedikit. Yuk, hello, ular berbisa.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Battle Rasa Davi sampai jam 11 malam yuk. Right, masih bahas soal keapesan lo di minggu ini. Dan gue akan membacakan respon dari topik malam hari ini itu tadi ya. Apa keapesan lo di minggu seminggu terakhir ini deh. Ada dari Topan, bang, besok gue mau event, tapi hamin satu event, gue batuk-batuk, sakit tenggorokan. Wah, itu gak enak banget sih cuy, sumpah. Kayak lo berharap lo fit, karena besoknya lo kerja di sebuah event lagi. Off air gitu kan, berarti kan. Aduh, mana lo pasti kan mobilisasinya cukup tinggi, tapi lo gak fit. Aduh, bete. Bye-bye, lo tidur cepet deh, gak usah pakai begadang-begadang nih. Ada Ocai. Real beril, Ocai disokin. Gabung topik boleh dong? Boleh lah. Apes banget lagi makan part-part terakhir, lagi enak-enaknya air tumpah. Hah? Oh, air minum. Duh, langsung cemberut. Untung suami gue super sabar ngadepin cegil ini. Langsung pulang waktu itu dengan keadaan celana basah gara-gara Milo lagi yang tumpah.
1: Useng.
0: Milo tumpah sambil cemberut. Oh, mau request lagu Nadine Rayuan Perempuan Gila. Nanti aku cariin ya. Gue kira tuh yang tumpah kayak air putih gitu ya. Milo cuy. Wah, chaos. Gila, minggu ini parah banget ya. Ada Romevo. Romevo udah aku bacain tadi. Sorry, ini. Dari Ara. Topiknya apes ya? Ini kak, menurut gue ini hal terapes gue. Karena gue diputusin pas lagi UAS di kampus,

0: shit.
1: Dan lo tahu, gue putus karena ego dia yang tinggi. Dia bilang mau berubah tapi ternyata bullshit. Padahal gue udah nurunin ego gue dan jadi yang dia mau, tapi tetap aja gue kalah sama ego aja. So sad. Please hibur gue dengan tingkah konyol lo itu. Masalahnya gue juga lagi apes. Gue akan marah-marah sih di siaran malam ini, sahabat suara. Tuh ya, orang tuh gak usah deh kalau misalkan lo yang salah, lo yang egonya tinggi, terus sosok mutusin. Enggak, lo yang harus bebenah diri, bro. Bilang mau berubah. Eh, bro. Kesempatan lo cuma dua kali kalau terus-terusan mah. Selin jatuhnya. Gak apa-apa. Lo putus dari dia adalah privilege. Semoga lo bisa mendapatkan orang yang lebih dari Doskyu yang tidak omon-omon doang ya.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi yang siaran sampai jam 11 malam. Kalau mau titip salam ke WhatsApp ya 0816 114

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam ketiga Beril siaran kita di jam 10.01 waktu Indonesia Barat. Kalau kamu pengen jawab topik di hari ini, boleh banget mengenai keapesan kamu di minggu terakhir. Pokoknya di seminggu terakhir ini, sahabat suara. WhatsAppnya nomornya 0816-114-1014. Nanti responnya aku bacain satu-satu ya. Kita kadu rayu dulu yuk.

So, hampa. Masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mari kita bongkar habis soal keapesan lo di minggu ini ya. Mau bacain punyanya ini Melia ya. Coba. Kak Beril, aku ada cerita apes. Bener-bener minggu ini banget. Gue berniat pergi siaran pakai mobil adek gue. Oke. Kamu siaran di mana sih, Mel? Karena kebetulan mobil gue lagi butuh servis dan kalau dilanjut tetap pakai mobil gue tuh udah was-was bakal mati di tengah-tengah perjalanan. Ya akhirnya gue pergilah naik mobil adek gue. Ceritanya pinjem gitu. Dan lo tau kah kampretnya apa? Mobil adek gue malah lebih parah, bikin gue telat siaran 1 jam karena mobilnya mati di lampu merah dan mesti diderek. Pada saat itu gue mikir, oh lucky charm lagi gak di gue nih hari ini. Masih ngakak kalau diinget-inget. Wah. Mana matinya di lampu merah, terus orang pada ngelaksonin tuh kan. Terus kenapa matinya, kenapa? Udah bener belum mobilnya sekarang?

bacain lagi cerita-cerita mengenai keapesan di minggu ini, sahabat suara ya. Ini ada dari Fadil. Gue apes banget bang, gue ke restoran. Terus sampai restoran gue panik karena tidak menemukan dompet gue. Ternyata dompet gue masuk kantong celana lain. Yalah. Terus lo bayarnya gimana? Nyuci piring, Dil? Yeh, masa kagak nyuci piring, Dil? Sebenarnya itu bukan... Lo tuh harus sadar. Harus sadar, Dil. Kita tuh tidak kehilangan barang, cuma kita kehilangan kemampuan untuk mengingat. Gue pernah mengalami momen yang sama kayak lo. Tapi ini aneh sih. Jadi tuh gue mau berangkat. Udah nih masuk mobil, tas. HP gue mana? Dompet gue mana ya? Ternyata dompet. Jadi template-nya adalah HP tuh selalu di tangan gue. Oke, dompet ketinggalan di dalam rumah. Ya udah gue ambil dong tuh dompet ke dalam rumah sambil nenteng HP gue, kan HP gue tetap di tangan kan. Set, gue ambil dompet, gue masuk mobil. Sampai mobil, gue pegang dompet, tapi HP gue yang ketinggalan di dalam sekarang. Terus gue ambil HP gue sambil nenteng dompet. HP-nya udah keambil, gue masuk mobil, dompet ketinggalan lagi di dalam. Aneh banget itu, gimana sih maksudnya? Waktu disitu gue merasa bodoh sekali, sahabat suara, asal lo tahu ya, itu pecah banget. Buat lo yang pengen cerita soal keapesan lo, ya mungkin keapesannya bisa dari orang lain atau dari lo sendiri, dari kesalahan lo sendiri. Kasih tahu aja di WhatsApp 0816-114-1014. Let's go! Sekarang kita masuk ke Viera dulu, sahabat suara. This one is andainya. Nemenin kamu yang lagi di mobil atau nemenin kamu yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang lagi di mobil, jangan pada ngantuk, yes! Yang malam-malam gini, besok weekend tapi masih lembur. Semoga keringat kamu bisa membuahkan hasil. Semoga cepet naik gaji. Pokoknya semoga happy terus. Kalau minggu ini apes, besok Sabtu Minggu weekend itu payback lo ya, sahabat suara ya. Kalau pengen lebih happy lagi, nonton gue di live TikTok. Karena sekarang gue lagi live TikTok di iswara.network. I'll see you there.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun, Fanny. Aku mantul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Nongkrong bareng

0: Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara,
0: suara warga Indonesia.
1: I Suara 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril, let's go. Ngomongin soal apes-apes lo seminggu terakhir ini. Hey. Coba ya, kita ke, oh ini dia, voice note. Kita lihat, apakah makhluk paling dar-dar ini juga adalah makhluk paling apes di minggu ini. Dari masuk
2: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It's Dari, your bestie di nongkrong bareng Berry.
1: Ah, sabi loh.
2: Tadi kan gue udah mention ya tentang keapesan gue, yaitu mic laptop gue gak berfungsi waktu gue meeting hari Rabu kemarin.
1: Mic laptop?
2: Kalau gak salah gue kan sempet ngupload status lagi IG story, captionnya kan mabok gitu kan.
1: Itu ya,
2: kan
1: iya gue tahu.
2: Mic gue waktu gue zoom gak bisa kan. Yaudah akhirnya gue pindah ke handphone dan yaudah meeting aja gitu. Mana ada dua klien yang meeting gitu kan, terus mic laptop gue ya gitu deh, capek gue.
1: Eh, lo kenapa gak beli ini aja, headset kabel. Guys, nih kita kayaknya sudah harus pindah, maksudnya kita sudah harus mulai pakai headset kabel lagi dah. Yang pertama, headset kabel tuh benar-benar normal banget, nggak ada delay, nggak ada drama-drama, bener dah. Menurut gue headset kabel tuh suaranya bagus, tuh paling bener itu menurut gue.
2: Oh iya.
1: Dan culture juga.
2: Gue mau menyampaikan sedikit insight gue hari ini.
1: Apa tuh?
2: Jangan suka jajah sama orang ya. Kita nggak tahu nih perjuangan seseorang untuk mencapai sebuah achievement tuh seberat apa. Ya kalau ngiri,
1: bilang bos.
2: Kata gue sih pendem aja ya, nggak usah disampaikan terang-terangan juga, nggak usah ditanyain yang ini itu. Kalau emang lagi berat, ya udah tanya dulu kenapa, ada yang bisa dibantuin nggak, atau sekadar cuma mau nemenin aja nggak apa-apa kok. Toh kita juga sama-sama manusia, kita juga bisa ngeluh, kita bisa capek gitu. Dan menurut gue, kita kan makhluk sosial. Jadi menurut gue, kalau emang lo lagi apa, setelah lagi apa, ya udah ceritain aja kemana-mana.
1: Iya.
2: Sampai lo ngerasa lega, lakukan apapun, nulis, cerita, anything. Terus ketika lo udah ditemenin, didengerin curhatannya, jangan lupa bilang makasih ke orang-orang yang udah mau pasang telinga buat lo curhat. Jadi pertanyaannya, apakah sahabat suara sudah mengucapkan terima kasih hari ini? Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah, keapesan dan insight gue hari ini. Bye-bye.
1: Bye, Dar. Dari makin hari suaranya makin merdu aja dan ceritanya semakin insightful, jujur ya. Tapi bener deh yang lo bilang, manusia tuh sebagai makhluk sosial tuh, arti makhluk sosial kan adalah lo pasti butuh orang lain gitu ya. Jadi ya memang lo saling menghargai aja satu sama lainnya gitu. Dan inget, lo punya orang lain, lo gak sendiri men. Tenang aja, kalau yang lagi apes udah jangan dipendem sendiri. Kayak gue dong tadi gue tuh terbiasa, kalau misalnya orang bilang, bang gimana sih penyiar tuh harus bisa good mood terus ya kalau misalkan siaran. Gue kalau nggak mood, justru tuh gue ceritain ke lo sahabat suara, gue justru embracing ke nggak moodan gue gitu. Daripada dipaksa, mendingan gue ceritain biar lebih jujur ya kan, siarannya lebih jujur, lebih natural. Kalau menurut gue sih itu adalah jalan yang paling enak sebagai seorang penyiar yang mungkin sedang tidak bisa mengatur moodnya. Jadi kalau misalnya lo tanya, penyiar tuh harus selalu in a good mood nggak sih bang? Enggak juga kok sahabat suara, ini nggak apa-apa banget gitu, karena lo punya pendengar, lo punya sahabat suara yang tercinta. Asyik.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. 15 menit sebelum siaran Beryl selesai di malam hari ini, kita masuk ke BTS tuh. Berani terbuka sama siapa? Sama saya lah, Beryl Rasyan Davi. Let's go, let's go, let's go, let's go.

0: Uci yang mau cerita. Masuk. Lah kagak keputar bentar. Nah ini dia. Masih gua.
1: Sorry.
0: Nah.
2: Oke, Bear, masih ingat kan cerita yang kemarin soal teman gue yang pundung gitu?
0: Ya, jadi kemarin itu beliau ini sempat cerita kalau dia pergilah sama teman-temannya ke Jogja. Tapi ada satu yang pundung karena dia tidak, kayak kemauannya berbeda gitu lah selama trip itu. Tapi dia tidak berani ngomong. Jadi tuh spreading bad vibes selama liburan tersebut. Nah, ini kelanjutannya.
2: Jadi gini, setelah kita tarik ke belakang kenapa dia sampai bersikap seperti itu, kita sih berspekulasi kayaknya karena kita ubah jadwal outing departemen gue yang seharusnya tanggal 26 September jadi tanggal 5 September, which is itu besok. Kenapa? Karena dia sih bilangnya tanggal segitu tuh laporan kerjaannya dia tuh belum selesai. Padahal setelah kita teliti lagi, setelah kita pelajari lagi cara dia bekerja atau segala macam, sebenarnya tanggal segitu tuh kerjaannya dia tuh udah selesai. Beres, gitu loh. Dan kayaknya sih feeling kita dia itu ngejar uang lemburannya sih, karena kan lumayan ya. Kalau misalnya sampai lembur Sabtu atau Minggu gitu loh, Ber.
0: Ngerjain yang mencari kerjain aja.
2: Dia itu kalau kerja nih ya, ritme dia kerja itu dia datang jam 8. Karena kan kita 8.5 kan jadwal kerja kita. Dia datang jam 8, and then jam 8 itu dia pasti dandan dulu di toilet sampai jam 8:30. Nah, 8:30 itu dia ngapain? Dia cuma mondar-mandir pantry, nyalain komputer doang, terus scroll-scroll HP, dan dia mulai kerja itu sekitar jam 9:30 atau jam 10 gitu. Jadi kita mikir, oh berarti dia ini kenapa gak bisa, dan kekeh tanggal 5 itu dia bilang gak bisa, karena kita semua ini oke-oke aja tanggal 5 gitu ya kan. Soalnya kan tanggal 5 ini pas banget kita selesai closing bulanan. Jadi biar sekalian healing gitu ya kan. Dan dia tuh tetap kekeh gak bisa, karena kalau misalnya dia besok sampai gak bisa untuk lembur, berarti kan dia berkurang dong income-nya gitu. Kita sih spekulasinya seperti itu, karena selama di Jogja, sebelum kita ke Jogja, dia juga sifatnya dingin, sikapnya dingin. Nah, pas di Jogja dia biasa aja. Nah, setelah pulang dari Jogja dia berubah lagi gitu.
0: Gua sih kalau jadi beliau sih gua memilih gak ikut ya. Karena kayak misalkan gue udah malas sama sesuatu gitu ya. Ah udahlah, daripada ntar gue disana menyebarkan bad vibes gitu, daripada gue memaksakan terus buang-buang duit juga kan jatuhnya. Mending gue

0: dari awal. Terus gimana kondisinya di kantornya?
1: Apakah sudah ada tanda-tanda kembali seperti biasanya? Atau masih setelan pabrik? Makasih ya udah mau cerita ya.
0: Semoga di liburan-liburan selanjutnya bisa terkurasi agenda-agendanya dan tidak ketinggalan orang-orangnya juga.
1: Ah.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih buat kamu yang sudah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Wow, what a long, long, long night. Pokoknya ini waktunya Beril pamit. Pokoknya buat kamu yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, atau mungkin yang lagi otw nongkrong, hati-hati. Yang lagi di rumah, selamat beristirahat. Selamat menikmati weekend besok, walaupun tanggalnya gak muda-muda amat. Siapa yang tanggal 4 ini udah tanggal tua? Coba angkat tangan. Semangat terus ya guys ya. Semoga semoga di pertengahan bulan ini kamu bisa ada tambahan, biar tanggalnya tuh gak tua-tua amat. Semoga dapat rezeki. Amin, amin sahabat suara. And pokoknya besok kita ketemu lagi ya. Minggu depan ketemu lagi dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 malam. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye bye sahabat suara. Kita masuk ke Eleven Kind sebagai penutup di malam hari ini biar pada kagak ngantuk. Beat the Ordinary. Bye bye.

nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M-Lo Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Ani Rita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Rita, Kino.
1: Gimana ceritain, Nin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya
1: gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu. Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,